0: kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Garuda yang diresmikan oleh pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah inisiatif strategis pemerintah untuk memeratakan pendidikan berkualitas dan mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM. Program hadir untuk menjawab tantangan ketimpangan kualitas pendidikan di berbagai pelosok tanah air. Sekolah ini dirancang bukan sebagai institusi elitis, melainkan sebagai wadah inklusif bagi anak-anak berprestasi dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah menerapkan dua pendekatan utama untuk memastikan percepatan dan pemerataan mutu pendidikan, yakni Sekolah Garuda Baru yang dibangun dari nol khusus di wilayah yang paling membutuhkan akses pendidikan unggulan. Salah satu pembangunannya bahkan telah dilakukan secara masif di wilayah seperti Jelarai Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sementara itu, Sekolah Garuda Transformasi adalah program pembinaan dan peningkatan fasilitas serta kurikulum untuk 80 sekolah unggulan yang sudah ada di berbagai daerah.

bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja Spada.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 ketemu lagi bareng aku di Spada, Hita Saputri ya. Dan pagi ini aku pengen ajak kamu untuk ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya deket sama kehidupan kita sehari-hari, tapi kadang-kadang baru kita pikirin tuh ketika masalahnya sudah muncul, yaitu soal lingkungan. Coba dibayangin, hujan deras turun cukup lama, terus saluran air di sekitar rumah itu penuh sampah, sungainya juga gak lancar, dan akhirnya airnya mulai menggenang. Pertanyaannya, ini tuh cuma masalah hujan atau memang ada kebiasaan kita terhadap lingkungan yang juga ikut berpengaruh? Makanya pagi ini aku punya satu pertanyaan. Peduli lingkungan, apakah salah satu cara anak muda untuk mencegah bencana? Ya, tapi kita luruskan dulu, karena menjaga lingkungan itu tentunya gak berarti kita bisa mencegah semua bencana. Gempa atau tsunami misalnya, tetap itu adalah fenomena alam yang gak bisa kita hentikan. Tapi menjaga lingkungan bisa menjadi salah satu bagian dari mengurangi resiko dan juga dampak bencana tertentu. Dan anak muda itu punya peran di dalamnya, karena kadang perubahan itu justru dimulai dari hal yang kelihatannya sepele. Buang sampah pada tempatnya, gak membuang sampah ke sungai, menjaga saluran air, merawat pohon dan ruang hijau. Kedengarannya sederhana, tapi kalau dilakukan bersama-sama, tentunya dampaknya bisa jauh lebih besar.

0: Bucil.
1: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? Uh-uh. WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kita mulai dari hal yang paling deket dulu nih teman pro 2, yaitu soal sampah. Kita semua kan menghasilkan sampah setiap hari ya, beli minuman ada botolnya, terus beli makan ada bungkusnya, jajan snack juga ada plastiknya. Masalahnya bukan karena kita menghasilkan sampah, tapi bagaimana kita mengelolanya. Bayangin kalau sampah dibuang sembarangan dan akhirnya masuk ke selokan. Sedikit mungkin gak kelihatan dampaknya, tapi kalau terus menumpuk saluran airnya bisa terganggu. Ketika hujan deras datang, kondisi itu bisa ikut meningkatkan resiko genangan atau banjir di lokasi tertentu. Makanya ketika ada ajakan jangan buang sampah ke sungai atau selokan, itu sebenarnya bukan sekedar supaya lingkungan kelihatan bersih ya. Ada alasan yang lebih besar, begitu juga dengan pohon dan ruang hijau. Kita mungkin melihat pohon cuman sebagai sesuatu yang bikin teduh, padahal vegetasi dan ruang terbuka itu punya peran dalam menjaga kondisi lingkungan, termasuk membantu air hujan meresap ke tanah. Jadi ketika ruang hijau berkurang dan permukaan tanah semakin tertutup, pengelolaan air hujan juga menjadi tantangan. Makanya peduli lingkungan itu bukan cuman soal estetik, bukan cuman supaya foto kita bagus, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga tempat tinggal kita. Dan anak muda bisa mulai dari hal sederhana. Sampah sendiri ya udah tanggung jawab kamu sendiri. Kalau belum menemukan tempat sampah, disimpan dulu. Kalau bisa mengurangi barang sekali pakai, lakukan ya. Dan kalau ada kesempatan ikut kegiatan bersih lingkungan, jangan selalu bilang nanti.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

misalnya kita sudah tahu pentingnya menjaga lingkungan, anak muda bisa melakukan apa sih? Yang pertama tentunya mulai dari kebiasaan sehari-hari, bawa botol minum sendiri kalau memungkinkan, kurangi penggunaan barang sekali pakai, buang sampah pada tempatnya, dan yang paling penting adalah jangan membuang sampah ke sungai atau saluran air. Yang kedua, mengenali lingkungan tempat kita tinggal. Kamu tahu nggak sih kalau di daerah rumahmu sering banjir atau enggak, ada sungai atau enggak, ada lereng, apakah ada ruang terbuka, kalau terjadi keadaan darurat, kamu tahukah harus kemana dulu? Karena peduli lingkungan juga berarti memahami lingkungan tempat kita hidup, ya. Jangan cuman peduli ketika sudah viral. Kadang kita baru ramai ngomongin lingkungan ketika banjirnya sudah terjadi, baru ramai ketika sungainya sudah penuh sampah. Padahal kepedulian itu justru penting dilakukan sebelum masalahnya muncul. Dan anak muda sekarang punya satu kekuatan besar, yaitu media sosial. Kita bisa gunakan media sosial untuk mengajak orang lain melakukan hal yang positif. Mungkin dengan bikin konten edukatif, ya, membagikan informasi yang benar, mengajak teman ikut bersih-bersih, tapi jangan lupa dan jangan sampai cuma jago bikin konten peduli lingkungan, tapi setelah kamera mati, sampahnya malah ditinggal.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Ini bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Bayangin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

berdua hari ini jangan heran kalau misalnya durasi siang dan malam terasa hampir sama ya. Ada fenomena astronomi yang sedang terjadi namanya equinox September. Equinox terjadi ketika matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa dan fenomena ini berlangsung dua kali dalam setahun sekitar bulan Maret dan September. Tahun ini equinox September terjadi hari ini 23 September 2026. Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa ikut mengalami dampaknya. Penyinaran matahari di wilayah tropis bisa terasa lebih maksimal ya, sehingga cuaca di beberapa daerah mungkin terasa panas. Tapi BMKG menegaskan equinox bukan penyebab langsung suhu ekstrim. Jadi kalau hari ini kerasa lebih panas, jangan buru-buru salahin equinoxnya teman-teman berdua, tapi kamu harus tetap cek kondisi cuaca di wilayah kamu.

0: buku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih ada nggak sih yang percaya kalau kabel charger yang panjang bikin HP jadi lama penuh? Eits, ternyata nggak selalu begitu loh teman Pro 2. Secara teori, kabel yang lebih panjang memang punya hambatan listrik sedikit lebih besar. Tapi buat pemakaian sehari-hari, yang paling berpengaruh itu justru kualitas kabelnya, bukan panjangnya. Kalau kabelnya sudah mendukung fast charging dan bahannya bagus, panjang 2-3 meter pun tetap bisa ngecas dengan optimal. Sebaliknya kalau kabelnya murah dan kualitasnya kurang oke, mau cuma 1 meter pun tetap bisa bikin proses ngecasnya jadi lebih lama. Kalau kamu sendiri, tim kabel panjang atau kabel pendek nih, teman Pro 2?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Perdua mulai siap-siap ya, musim hujan ini bakal segera datang. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia itu mulai memasuki musim hujan di bulan November sampai Desember nanti. Puncaknya diperkirakan berlangsung bertahap mulai Desember, Januari sampai Februari. Untuk Bali sendiri, sebagian wilayah diprediksi mengalami puncak musim hujan itu di bulan Januari. Sementara sebagian besar Bali diperkirakan mencapai puncaknya di bulan Februari. BMKG juga mengingatkan meskipun periode musim hujan kali ini relatif pendek, curah hujannya bisa turun lebih intens. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko banjir dan juga longsor, terutama di wilayah yang memang rawan. Jadi sebelum hujannya makin sering turun, coba dicek lagi ya saluran air di sekitar rumah kamu. Sudah siapkah kamu menyambut musim hujan di tahun ini?

Okay, 105,4 FM teman berdua. Udah mau jam 10 ya. Makasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana. Nanti akan ada santai siang. Kita ketemu lagi besok di Sepada lagi ya. Dengerin terus Pro FM, singgah aja teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia, inilah Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman berdua, keberanian memulai usaha menjadi tantangan tersendiri bagi anak muda. Rasa takut dan gengsi kerap membuat seseorang menunda untuk memulai bisnis. Hal tersebut disampaikan pemuda pelopor Buleleng 2026 sekaligus founder Archipelagos Entertainment Group, Igede Sakari Wibawa. Dia mengaku mulai membangun bisnis sejak usia 20 tahun dan menjalankannya secara bertahap. Menurutnya, membangun usaha membutuhkan keberanian untuk menghilangkan rasa takut sekaligus kesiapan menghadapi berbagai tantangan. Kedisaka mengatakan salah satu tantangan terbesar anak muda dalam memulai bisnis adalah rasa takut yang mendorong anak muda untuk berani mencoba dan tidak terus menunda keinginan membangun usaha. Terakhir, musim kemarau yang berlangsung sepanjang tahun 2026 menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng, Bali mengalami penurunan debit air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak. Berdasarkan dashboard respon kekeringan ekstrim PMI Provinsi Bali yang diperbarui pada 22 September 2026, layanan distribusi air di Buleleng telah mencapai 285 ribu liter. Bantuan tersebut disalurkan melalui 40 kali pelayanan dan telah menjangkau 19.039 jiwa dengan dukungan 79 personel PMI. Demikian Info Pro 2, aku Iren Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, aku hadir lagi di Santai Siang dan tentunya aku mau nemenin kamu semuanya. Kita awali dulu dengan Pro 2 Hit List ya, buruan buat kamu yang pengen banget dengerin lagu favorit kamu, langsung aja ke WhatsApp di 0811-399-1054 ya. So, aku mau say hi buat Bella, minta lagunya Bibi Rexha yang Sabotase ya. Buat Karen makasih. Oke. Kak dari Tia minta lagu Kunto Aji dong, berani buat Karen makasih. Oke. Kak dari Eka minta lagunya Cinta Selesai dari Mahen. Oke. Siap, aku puterin ya satu persatu. Ditunggu.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

Okay, itu dia ya lagu yang udah aku puterin dan teman Pro 2. Buat kamu yang baru aja gabung, kamu masih di Pro 2 era di Singaraja. Di Santai Sia ada Pro 2 Hitlist, tentunya bareng aku Irana Mora ya. Buat yang udah kirim WhatsApp, terima kasih. Ditunggu lagunya, aku mau bacain dulu. Hai kakak, salam kenal, aku dari Minace ya. Dari Sulawesi. Hai Sulawesi. Request lagu Sumpah Mati by Shelina Grace. Kakak selanya buat kakak aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Ditunggu lagunya. Hai hai. Selamat siang. Ada Kak Lara ya, request lagu dong. Semoga siaran kakak siang hari ini menyenangkan, lancar dan penuh dengan keberkahan. Amin. Terima kasih ya Stengkara ya. Terima kasih doanya. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan serta energi positif untuk selalu menemani teman berdua Singaraja lewat siaran Santai Siang. Makasih doanya ya. Dan lagunya ditunggu, Perunggu Ini Abadi. Oke okay. Ditunggu lagunya, nanti aku puterin. Hai Kak Iren, halo. Dari Lucy, minta lagu dari Juicy Lucy dong, Tak Terbaca buat kalian, thank you. Oke okay, siap. Terima kasih.

0: enak ya. Bumbu khas mulelengnya kerasa banget.
1: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
1: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
1: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
1: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Yap, teman Produa balik lagi. Dan sekarang aku mau bacain balik ya untuk WhatsApp yang udah masuk. Ada Daddy yang minta lagunya dari Shawn Mendes, It Will Be Okay. Ada juga Tia minta lagunya Cynthia Gabriela, Yang Panjang Umur. Buat Kak Iren, terima kasih, sama-sama ya. Terus hai Kak Iren, play dong lagu dari Queen Harvey dengan Silver Bells buat Kak Iren, thank you. Oke, aku puterin ya. Ditunggu aja lagunya buat yang lain yang belum kirim WhatsApp. Kayaknya masih bisa ya. Bisa gak sih? Ya udah, coba dulu ya. Mungkin ini udah tinggal satu orang, kayak bisa ikutan ya. Ditunggu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Alright teman produa, thank you ya udah ikutan WhatsApp, udah ikutan di produa hit list ya di playlist. Oke, okay, next aku bakal masih temenin kamu sampai jam 3 pokoknya tetap di produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Pernah kepikiran gak kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: podcast. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag @work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaran Raja.

0: Teman Pro2, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan, dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro2.

Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Hai teman perdua, aku balik lagi dan di Santai Siang aku pengen ngajak kamu semuanya ya untuk membahas satu topik, yakni digital marketing versus konvensional untuk pemula. Nah, digital marketing pakai platform internet untuk menjangkau target pasar secara spesifik dan terukur ya. Ini kalau kita mau buka usaha sebenarnya kita harus tahu dulu gitu. Sedangkan pemasaran konvensional pakai media offline seperti baliho, brosur, koran atau iklan TV untuk audiens yang lebih luas. Nah, jadi apa sih perbedaan utamanya gitu ya untuk pemula? Media yang dipakai itu digital marketing seperti media sosial ya. Kalau konvensional itu media fisik atau cetak kayak spanduk, brosur, iklan, radio dan juga koran. Nah, itu perbedaannya ya teman produk. Jadi kamu biar tahu seperti apa media yang digunakan untuk digital marketing atau versus konvensional.

0: nggak sih kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, nggak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa, menggapai dunia.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.

Well, teman Pro 2, kalau kita ngomongin gimana sih ya, tentunya digital marketing versus konvensional. Nah, untuk pemula ya, pebisnis UMKM, jangan lupa kamu harus tahu juga perbedaan utamanya ya. Kalau biaya dan anggaran digital marketing ini lebih fleksibel ya, jadi pemula bisa mulai beriklan dengan anggaran kecil dan menyesuaikannya kapan saja. Untuk konvensional cenderung membutuhkan biaya tetap yang lebih besar di awal, seperti cetak baliho atau pasang iklan di TV. Kalau target audiens sih, kalau digital marketing ini disaring secara spesifik berdasarkan usia, minat, dan lokasi. Kemudian kalau konvensional bersifat massal dan menjangkau siapa saja yang melihat atau mendengar media tersebut. Kecepatannya gimana nih? Nah, untuk digital marketing, jumlah klik, kunjungan, atau penjualan bisa dilacak secara real time lewat data. Kalau konvensional sulit diukur secara pasti dan butuh waktu lama ya untuk mengubah materi iklan.

0: udah nolongin teman, tapi dia malah ngeluh. Itu artinya kamu lagi ngalamin gaslighting.
1: Gaslighting itu manipulasi psikologis yang bikin kamu ragu sama apa yang kamu lakuin, lihat, ingat, atau rasain. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak situasi, termasuk saat kamu memberi seseorang barang atau hadiah. Misalnya, kamu kasih hadiah ulang tahun ke temen, tapi bukannya bilang terima kasih, dia malah bilang, "Kok cuma ini sih? Aku kan lebih suka yang lain." Terus, dia mulai ngomong hal-hal kayak, "Kamu gak ngerti aku sama sekali ya? Aku kira kamu lebih peduli sama aku." Nah, di situ kamu jadi ngerasa bersalah dan mulai meragukan keputusanmu untuk memberi hadiah. Padahal niat kamu baik dan hadiah itu pun sebenarnya bagus. Contoh lain nih, kamu udah effort banget nyiapin sesuatu buat dia. Kamu juga nolongin dia tanpa dia minta. Tapi dia malah ngomong, "Kamu bikinnya salah nih, gak sesuai. Kamu gak ngecek dulu sebelum ngasih ke aku ya." Jatuhnya bukan berterima kasih udah ditolong tanpa minta, malah melihat sisi kekurangannya dari kamu. Manipulasi kayak gini nih yang bikin kamu merasa kalau semuanya salah kamu. Padahal masalahnya ada di cara dia menghargai usahamu. Gimana? Pernah ngalamin gaslighting?
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang.

Kalian berdua kalau ngomongin mana yang lebih baik untuk pemula di digital marketing atau konvensional? Nah, untuk pemula atau pelaku usaha kecil UMKM, digital marketing jauh lebih disaranin ya, karena efisien, hemat biaya, dan fleksibel. Tapi kamu juga bisa kok menggabungkan keduanya kalau punya target lokal yang offline. Nah, selamat mencoba ya teman Pro 2. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Pro 2 ada informasi nih dari dunia olahraga. Nah, tahu nggak sih kalau petarung MMA India Suci Katarial meraih medali perunggu pada Asian Games 2026 setelah melaju sampai babak semifinal. Langkah Suci Kat terhenti setelah kalah dari atlet Singapura Hui Hon Teo dalam laga sengit yang berlanjut ke babak tambahan 1 menit. Pertandingan semifinal berlangsung ketat sebelum keputusan awal juri memberikan kemenangan pada Hui Hon Teo dengan skor 2-0. Tim India mengajukan protes dengan membayar $1,000 sesuai dengan ketentuan resmi Asian Mixed Martial Arts Association. Namun hasil pertandingan akhirnya dinyatakan imbang setelah proses peninjauan oleh arbitrase. Waduh, aku baca ya infonya dari RRI.co.id.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Rahasia olahraga yang sering dilupakan adalah tahu kapan harus berhenti. Kalau tubuh terasa sangat lelah, pusing, atau muncul nyeri yang tidak biasa, jangan dipaksakan teman berdua. Beri tubuh waktu untuk istirahat dan pulih. Olahraga yang baik bukan tentang memaksakan diri sampai batas maksimal, tapi menjaga tubuh tetap aktif dengan aman dan konsisten.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

Teman Pro 2 informasi dari dunia olahraga, ini Indonesia mengirimkan 3 wakil ke Free Fire World Series FFWS Global Final 2026 di Thailand. Bigetron by Vitality, RRI Kazu dan Onyx sukses mengamankan tiket usai tampil maksimal pada FFWS Southeast Asia 2026 Fall. Sebelumnya, Bigetron berhasil keluar sebagai juara FFWS C 2026 Fall setelah melalui Boya pada game 12 Grand Finals. Pertandingan puncak itu berlangsung di Tunjungan Plaza Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 20 September 2026. Kembali aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

Teman Pro 2, ada kabar nih ya dari Fajar Alfian bareng Muhammad Sohibul Fikri yang menyamakan skor sementara saat jumpa Malaysia di perempat final bergu Asian Games 2026. Nah, mereka menaklukkan Goh Shefei Nur Isudin ya. Tampil di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang Selasa 22 September 2026, Fajar dan Fikri menang dengan skor 21-15, 19-21, 21-10. Skor imbang 1-1 untuk sementara antara Indonesia menghadapi Malaysia. Selamat ya. Aku baca infonya dari RRI.co.

0: Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

Taman Pro 2 Imam Agus Faisal dan Fairuz Baihaqli meraih kemenangan perdana voli pantai Asian Games 2026. Mereka mendudukkan wakil Hong Kong ya, Li Chou Kei dan Li Litfung, Selasa 22 September 2026. Nah, Imam Fairuz menang atas wakil Hong Kong dengan skor 218-219. Hasil ini membangkitkan motivasi Indonesia setelah kalah sebelumnya. Kembali aku baca infonya dari RRI.co.id.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

ada kabar nih dari Calvin Harris yang mencetak rekor Guinness World Record setelah tampil di hadapan sekitar 1,6 juta orang di Sao Paulo, Brazil. Jumlah penonton itu menjadi yang terbesar untuk penampilan DJ tunggal dalam satu pertunjukan. Bahkan penampilan DJ asal Skotlandia ini berlangsung pada 8 Februari 2026. Ini bahkan membuat salah satu ruas jalan di Sao Paulo, Rua da Consolação, ditutup karena dipadati penonton. Waduh, keren banget gak sih teman Pro 2? Ya gimana gak keren. Aku baca infonya dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain serta mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.

0: ikan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Well, teman pro 2 masih di santai siang bareng aku Iren Amora. Dan tau gak sih teman pro 2, aku punya kabar nih ya. Kalau Jonghan ya, anggota grup idola K-pop Seventeen, Jonghan dan Joshua bakal debut sebagai unit terbaru GXG ya, lewat mini album perdana berjudul Dreamscape. Jadi dilaporkan

Hap Prabu, agensi Pleiades Entertainment mengatakan GXG bakal merilis album Dreamscape yang dijadwalkan 19 Oktober ya. Ini artinya adalah landscape mini, menggambarkan eksplorasi dua dimensi dalam bermimpi, yakni fantasi alam bawah sadar dan ideal yang dikejar, yang ingin dikejar dalam kehidupan nyata dan terus berkelindan dan berbenturan. Oke, okay. Selamat ya.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRD Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRD Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

Well, teman Prodo, ada kabar nih dari Taylor Swift ya, yang tentunya bersiap merilis lagu baru berjudul Passion Zero dan pada Jumat 25 September. Jadi lagu ini sebelumnya Taylor Swift bilang kalau mengumumkan hitung mundur selama 24 jam ya. Pada Senin yang berakhir pukul 14 waktu Eastern Time atau ET, serta bersamaan menawarkan 3 edisi CD collector untuk single Passion Zero selama 24 berikutnya. Jadi lagu ini akan menjadi single pertama Swift setelah lagu I Know It, I Know You dari film Toy Story 5. Lagu ini juga disebut sebagai menjadi salah satu kandidat terdepan dalam persaingan kategori lagu original terbaik di ajang Oscar menurut laporan Hollywood Reporter. Wow, congratulations, kita tunggu aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kindness. I don't care about your first love. This should be your last one. Nothing like your last one. You look better on me. Teman Pro 2 penyanyi Tiffany Young bakal menggelar konser solo perdana di Jakarta. Judulnya Tiffany Young Age of Calm Tour in Jakarta. Pertunjukan tersebut berlangsung di G-Expo Theater Jakarta Pusat Sabtu 19 Oktober ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Okay. Jadi sebelumnya Tiffany memang pernah beberapa kali datang ke Indonesia bersama grup Girls' Generation serta mengisi festival K-pop. Tapi acara mendatang menjadi konser solo penuh pertamanya di Jakarta. Wow, udah pada sabar ya, gak sabar nunggu pastinya. Ya udah, tunggu dulu ya. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang. Jangan kemana-mana karena nanti di Sore Ceria bakal ditemenin sama kakak Gus Adi. Aku Irana Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Eh, kamu jangan jadi perokok ya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang.

Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.

0: listening to Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 berita pertama. Musim kemarau yang berlangsung sepanjang tahun 2026 menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng, Bali mengalami penurunan debit air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak. Dan berdasarkan dashboard respon kekeringan ekstrim PMI Provinsi Bali yang diperbarui pada tanggal 22 September 2026, layanan distribusi air di Buleleng telah mencapai 285 ribu liter. Dan bantuan tersebut juga disalurkan melalui 40 kali pelayanan dan juga telah menjangkau 19.039 jiwa dengan dukungan 79 personel PMI. Dan Ketua PMI Kabupaten Buleleng, Gede Supriyatno, yang mengatakan bahwa musim kemarau tahun ini terasa lebih kering dibandingkan biasanya sehingga beberapa desa mengalami kekurangan pasokan air bersih. Dan selain memenuhi kebutuhan air bersih, PMI juga menjalankan program promosi kesehatan di lokasi terdampak. Tercatat 10 kegiatan edukasi kesehatan telah dilaksanakan dengan menjangkau 1.086 penerima manfaat serta melibatkan 49 personil di lapangan. Sementara itu, Tomor Bro 2, keberanian memulai usaha menjadi tantangan tersendiri bagi anak muda. Dan rasa takut dengan gengsi kerap juga membuat seseorang menunda untuk memulai bisnis. Dan hal tersebut disampaikan pemuda pelopor Buleleng 2026 sekaligus juga founder Asip Ilegalus Entertainment Group, I Gede Saka Ari Wibawa. Dan dia mengaku mulai membangun bisnis sejak usia 20 tahun dengan menjalankan secara bertahap. Dan menurutnya, membangun usaha membutuhkan keberanian untuk menghilangkan rasa takut sekaligus juga kesiapan menghadapi berbagai tantangan. Dan Gede Saka juga mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar anak muda adalah memulai bisnis adalah rasa takut. Dan ia mendorong anak muda untuk berani mencoba dan tidak terus menunda keinginan membangun usaha. Demikian info Pro 2, aku Usadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja tempat

Di siaran langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,42 RRI Singaraja Pro 2 FM. Tabatar baik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Pro 2 dan kembali lagi bareng Sadia pastinya untuk di sore ceria dan sekarang di edisi hari Rabu tanggal 23 September 2026 yang pastinya nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam guys. Wow. Banyak informasi sore ini bakal gue disampaikan buat kamu dan pastinya buat kamu yang pengen dengerin informasi Indonesia yang terupdate terutama untuk Bali dan juga Singaraja. Wah, pas banget nih. Jam 3 sore ada informasinya buat kamu. Jadi, ya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Sore Ceria.

0: online terus, balas WA, boro-boro, chat sekarang, balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, tanpa perlu dua dan langsung aja, ini dia ada informasi dari Gilimanuk ya. Ada kemacetan panjang yang menuju pelabuhan Gilimanuk yang makin ngawatirin nih guys. Selain melumpuhkan arus lalu lintas, tapi penumpukan kendaraan di sepanjang jalur Denpasar Gilimanuk ini jadi apa ya, ada masalah gitu ya. Gara-gara macet jadinya bukan hanya arus lalu lintas yang macet atau padat, tapi juga pencemaran lingkungan parah terjadi gitu guys, karena ada tumpukan limbah anorganik sampai kantong plastik yang bontang luas di jalan utama dan juga gang-gang perkampungan dijadikan rute alternatif. Karena situasi ini memaksa armada dan juga petugas kebersihan setempat bekerja ya lampaui batas, jadi kerja normalnya nggak biasa guys, lebih jadinya lembur gitu ya. Dan ada lurah Gilimanuk Ida Bagus Tony Wirahadikusuma yang bilang kalau volume sampah yang ditinggalkan para pengguna jalan ini melonjak drastis gitu setiap kali ada kemacetan parah ya, karena mungkin diem di situ jadi nggak bisa maju, nggak bisa mundur juga karena macet, dan mau makan di situ harus dilakukan gitu guys ya. Kalau misalnya ditinggal nanti takutnya sudah mulai jalan tapi tidak jalan ya, ada di klakson terus, mungkin itu dikhawatirkan gitu ya, yang ada nanti malah kemacetan yang makin parah gitu guys. Jadi apa ya, gak bisa ngomong juga sih, tapi semoga aja ada kesadaran dari para pengguna jalan, terutama untuk supir atau mungkin juga pengguna jalan, pengguna kendaraan, untuk bisa lebih sadar lagi untuk membuang sampah guys ya. Karena kalau misalnya bukan kita yang sadar, siapa lagi?

0: tahu. HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi, praktis.
0: Eh, justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Yang enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia, bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak, auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya, kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke oke bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2 dan sekarang ada Poli dan Pecalang yang ternyata perkuat sinergitas pengamanan IAWP ke-63 di Bali, guys. Wah, dan yang pastinya Poli di sini memperkuat sinergitas bersama Pecalang dan Desa Adat Padungan dalam mendukung pengamanan rangkaian International Association of Women Police. Dan kolaborasi ini jadi bagian dari upaya Poli pastiin seluruh rangkaian kegiatan internasional berjalan sama aman dan tertib gitu ya, untuk menghormati nilai serta kearifan lokal Bali. Yang pastinya polisi adat juga diikutkan gitu ya, untuk ya istilahnya untuk ikut berpartisipasi menjaga keamanan ya di acara internasional sekalipun untuk di Bali. Dan salah satu ketertibannya atau keterlibatannya yaitu dalam kegiatan penanaman mangrove di Mangrove Arboretum Park Padungan yang pasti diikuti oleh delegasi IAWP dari berbagai negara, guys. Keren ya, harus begini guys, Polri ya, dan juga sesama polisi ya, polisi nasional dan juga polisi adat ikut bersama gitu, jadi satu guys.

0: Kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Nah, teman Fred 2, penting banget ya yang namanya kepedulian yang terhadap alam gitu guys. Nah, ini sudah dilakukan di saat acara President International Association of Women Police, yaitu ada presidennya langsung Julia Jäger yang menegaskan kalau polisi wanita memiliki peran luas untuk kasih kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan. Dan ini juga langsung disampaikan ya dari Presiden Internasional bahwa bersama delegasi IWWP ngikutin penanaman mangrove di Mangrove Arboretum Park Padungan Bali, dan yang pastinya ini terjadi di hari Selasa kemarin. Dan kegiatan ini juga jadi bagian dari rangkaian IWWP ke-63 sekaligus wujud kolaborasi IWWP dan Polri bersama Sea Hall Soldier ya. Dan kolaborasi ini juga dilakukan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan perlindungan ekosistem pesisir Bali guys. Tuh, ibu-ibu pahlawan seluruh dunia aja peduli sama mangrove. Jadi buat kita ya yang hidupnya di pinggir pantai guys ya, yang berdekatan dengan pantai, masa gak peduli sama pantai? Minimal kita jagalah kebersihannya ya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Pernah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Love Evil pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

102 FM Singaraja. Teman

Di sore ceria dan pastinya Mr. Wagerung Sadia bakal share untuk di jam 4 sore ada informasi seputar prestasi, guys. Wah, ini anak-anak muda yang berprestasi yang pastinya di bidang olahraga dan sebagainya. Seperti siapa aja dan juga apa aja prestasinya? Ya udah. Kita bahas satu jam ke depan, guys.

0: sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Oke, okay, nomor 2 dan langsung aja ini dia prestasi dari Red Sox ya, yang ternyata adalah klub softball yang boyong piala bergiri Bupati Badung. Nah, untuk kali ini ya, softball sudah diluncurkan gitu ya, dan sudah menuntaskan seluruh pertandingan gitu guys. Dan akhirnya ada klub-klub softball tangguh di Badung yang tutup acara resmi wakil ketua umum 3 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, dan ada Iwayan Sukerte yang langsung ya memberikan hadiah. Dan hasilnya tim dari Red Sox Badung yang berhasil meraih piala bergiri Bupati Badung dengan meraih 1 emas, 1 perak, 1 perunggu setelah mengalahkan rival-rival tangguhnya Kutalians dan juga Warriors Mengwi, Jangkrik Kuta dan juga Birok. Congratulations ya buat Red Sox Badung yang ternyata prestasi keren banget untuk di Piala Softball 2026.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Intinya teman Pro 2, hidup sehat di era rebahan gak harus dimulai dari perubahan besar. Kurangi waktu duduk terlalu lama, sempatkan bergerak, cukupkan minum air putih, makan lebih seimbang, dan jangan mengorbankan waktumu untuk istirahat teman Pro 2. Gak perlu langsung jadi anak gym, mulai aja dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Karena tubuh kita gak butuh perubahan yang sempurna, tapi butuh kita untuk lebih sering bergerak.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, komen Produa. Dan ini ada tim kriket Spans Praja yang ternyata borong medali Porja Provinsi Bali gitu guys. Dan tim kriket Spans Praja ini juga menorehkan prestasi gemilang dalam ajang Porja Provinsi Bali tahun 2026. Dan dengan semangat juang, kerja keras dan disiplin, akhirnya para atlet terbaik SMP Negeri 4 Singaraja berhasil bawa berbagai medali untuk sekolah Spans Praja guys. Dan prestasi ini juga dibuktikan langsung melahirkan generasi muda berprestasi bidang olahraga, khususnya untuk cabang kriket. Dan prestasi yang berhasil diraih yaitu emas ya untuk SMP emas SMP nomor T20, perak SMP putra T20, dan perunggu untuk SMP putra 6 perunggu gitu guys. Keren banget ya. Pokoknya congratulations deh buat tim kriket SMP Negeri 4 Singaraja.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Dari sekarang ada dari Karateka Putri asal Bali, Cokoda istri Agung Sanistiarani ya, kasih persembahan medali perunggu untuk kontingen Indonesia dari nomor komunitas 55 kg Putri Asian Games ya di Nagoya, Jepang 2026. Dan yang pastinya Kak Cokoda juga bangkit setelah kalah 8-0 dari Karateka Iran, tapi akhirnya bisa sukses meraih medali usai mengalahkan Karateka Singapura Hafizin Marisa di pertandingan perebutan tempat ketiga, guys. Wah, congratulations ya buat Kak Coki yang meraih perunggu untuk di kompetisi internasional.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

105,42 RRC Raja Brodo FM, apa terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita bahas gaya hidup guys, yaitu tentang tas ya. Dan ternyata bahan dari tas yang kamu pakai itu bisa menentukan gaya outfit kamu seperti apa guys. Wah, jadi punya tas itu bukan cuma soal bentuk sama ukuran doang, tapi material yang terbuat dari apa tas itu bisa mempengaruhi kesan dari sebuah outfit gitu guys. Dan material tas itu kan banyak banget itu yang punya karakter masing-masing. Jadi ada ya sesuai dengan jenisnya gitu, ada juga yang menentukan outfit kamu. Misalnya nih, salah satunya adalah material tas yang cocok buat gaya kamu itu, yang pertama ada untuk yang punya tas kulit, pas banget untuk gaya klasik dan juga rapi. Nah buat kamu yang suka gaya minimalis, klasik, rapi, tas kulit itu jawabannya guys, karena bisa ngasih kamu pilihan yang cukup apa ya, signifikan gitu ya, untuk gaya klasik dan juga yang rapi-rapi. Buat kamu yang suka gaya rapi-rapi, harus tasnya kulit gitu ya, seperti warna hitam, coklat, atau juga yang relatif dipaduin sama outfit untuk pakaian kerja, atau mungkin juga yang kesannya lebih elegan dan juga polished, bisa itu. Nah jadi buat kamu yang punya material tas yang berbeda-beda, nah kamu dengerin aja di Ngetes Sore yang pastinya kita bahas tentang material tas yang nentuin gaya outfit kamu 1 jam ke depan.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat, pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang, Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong, catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah, fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali. Atau hubungi marketingnya, Dini di 081-236-274-875. Atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Agatha Prodo Swede, gaya untuk santai yang tetap mewah katanya. Nah, material Swede ini permukaannya lembut yang kasih kesan lebih hangat, santai dan yang pastinya lebih casual daripada yang kulit gitu ya guys ya. Dan buat cocok untuk gaya casual dengan elegan gitu guys. Dan tas Swede ini juga bentuknya tidak terlalu kaku, juga bisa buat penampilan lebih effortless ya. Dan buat kamu yang suka sama warna denim, terus habis itu pakai rok atau mungkin juga nuansanya netral gitu ya, pas banget nih untuk material Swede ini untuk kamu.

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu ngabsen outfit tiap hari?
0: Iya, gak juga sih.
1: Yaudah.
0: Gak ada yang salah dengan tampil stylish. Tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan. Karena tampil keren gak harus bikin bumi keteteran.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

Yes, ada bahan kanvas teman berdua yang untuk gaya casual cocok banget ya. Dan kanvas ini identik sama kesan santai dan juga praktis. Dan material yang satu ini cocok buat kamu yang sehari-hari lebih sering pakai kaos, kemeja, denim dan juga sepatu sneakers. Jadi kanvas yang satu ini ngadain model yang lebih rapi, lebih detail kulit dan juga bentuknya sama terstruktur lah gitu dari sisi ininya ya, dari sisi bentuknya gitu guys. Jadi bagus deh buat yang kamu yang suka yang casual gitu ya.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Bro 2, kalau kamu sering nonton sepak bola, pasti pernah lihat pemain profesional sering menoleh ke kanan, ke kiri sebelum menerima umpan nih. Kebiasaan ini disebut scanning, Teman Bro 2. Tujuannya itu sederhana, yaitu melihat posisi lawan, teman, dan tentunya ruang kosong. Dengan begitu, pemain sudah tahu apa yang harus dilakukan sebelum bola datang. Hasilnya apa, Teman Bro 2? Permainan jadi lebih cepat, tenang, dan tentunya minim kehilangan bola. Jadi, Teman Bro 2, kalau ingin main seperti pemain profesional, mulai biasakan melihat situasi sekitar sebelum menerima umpan. Itu kebiasaan kecil yang tentunya punya dampak besar.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Dan yang terakhir ada satin atau payet untuk tampilan yang feminim, guys. Nah, jadi tas yang statementnya peace, material yang dekoratif ya, ya kayak satin atau payet gitu, pakai hiasan tambahan bisa jadi pilihan banget ya buat kamu, guys. Dan ya lebih kesan feminim, elegan, tradisional juga. Jadi payet ini bisa buat outfit kamu itu lebih playful gitu ya, lebih banyak pernak-pernik gitulah. Kalau gue sih kurang suka ya untuk yang satin atau yang payet gitu ya, karena apa ya, berasa bergerigi gitu, guys. Ya gitulah ya, tapi semua orang punya selera gitu tanpa berdua, dan buat kamu selera, yang punya selera masing-masing pastinya udah tahu outfit kamu harusnya seperti apa ya.

0: tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuman bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.
1: Singaraja, teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105,4 Pro 2 RR Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 6 sore ya, di 7 malam kita akan bahas satu kuliner khas dari Badung, Bali ya. Di Pro 2 Dewata kita akan membahas bepase sambal mata. Ini hidangan khas dari Badung, Bali gitu ya. Berbaikan laut segar yang dibakar dan disajikan sama sambal mata khas Bali, guys. Dan arti bahasa Balinya bepasi, ikan laut, dan sambal mata artinya sambal mata ya. Dan ini berasal dari kawasan pesisir selatan Badung, yaitu daerah Jimbaran dan sebagainya. Dan yang ini kelezatan seafoodnya dengan sambal mata yang pedes dan juga segar banget gitu, guys. Jadi pingin ya. Enak memang sambal ikan bakarnya, guys. Tapi buat kamu yang apalagi suka sama sambal mata, makin suka jadinya sama ikan yang satu ini.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Nah, yang pastinya untuk Bepasti Sambal Matah ini salah satu kuliner yang gak mungkin kamu lewati kalau misalnya kamu ke Bandung, guys. Dan jangan sampai kamu ketinggalan gitu ya. Karena pengolahan ikannya itu adalah ikan laut segar yang dibersihin dan dikasih bumbu seperti bawang putih, ketumbar, kunyit, terasi, garam, dan kencur. Dan proses bakarnya setelah bumbu meresap, ikan dipanggang di atas kayu arang dan juga batok kelapa hingga sampai matang dan beraroma khas. Sampai akhirnya sambal racikan sambal matahnya terdiri dari irisan tipis bawang merah, cabai rawit, serai, terasi bakar, garam, minyak kelapa asli, dan juga perasan jeruk limau yang diremas bersama-sama dan akhirnya ditaruh, dicocol juga jadi sambal matah gitu, guys. Gimana? Menarik kan? Menarik dong. Ya pastinya kamu sering makan, cuma kondisinya kamu kayaknya baru tahu deh kalau ini asli dari Bandung Selatan. Itu dia informasinya, teman-teman berdua. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune ya pastinya untuk di sore ceria. Tapi jangan kemana-mana, di Jaga Malam nanti ada Kak Gigi yang nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 12 malam di Jaga Malam. Oke, okay? Stay tune terus di Prodo FM.
1: Prodo FM Singaraja. Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
3: Ketemu lagi di sore ceria besok ya.

0: pian nanti tebus ganti ya wakne. Lan ajak ke dokter lan bi.
1: Ih, digawat gitu loh. Nak kebus biasa tuh. Lebih indogen ngemang ye pangtis basangne.
0: Menek tuun kebosne nih beli. Ini sebut tanda-tanda demam berdarah nawang. Pokoknya atuin jani meperiksa.
2: Anak ibu positif demam berdarah niki. Untung ibu enggal waktu meriki. Niki surat rujukan. Ajaan ke rumah sakit. Paenggal boleh pertolongan nih.
0: Suksema dok. Beli semprong. Panake kena demam berdarah nih. Orang ini ngajak ke rumah sakit ya dokter nih.
1: Demam berdarah loh. Kadang jenak kebus biasa loh. Nah. Jani berangkat belum?
3: Kenali penyakit demam berdarah. Terlambat mendapat pertolongan berakibat fatal.
4: Lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: 102,2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, musim kemarau yang berlangsung sepanjang tahun 2026 menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng, Bali mengalami penurunan debit air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak. Berdasarkan dashboard respon kekeringan ekstrim PMI Provinsi Bali yang diperbarui pada 22 September 2026, layanan distribusi air di Buleleng telah mencapai 285 ribu liter. Bantuan tersebut disalurkan melalui 40 kali pelayanan dan telah menjangkau 19.039 jiwa dengan dukungan 79 personil PMI. Ketua PMI Kabupaten Buleleng Gede Supriyatna mengatakan musim kemarau tahun ini terasa lebih kering dibandingkan biasanya, sehingga beberapa desa mengalami kekurangan pasokan air bersih. Informasi berikutnya, teman Pro 2, keberanian memulai usaha menjadi tantangan tersendiri bagi anak muda. Rasa takut dan gengsi kerap membuat seseorang menunda untuk memulai bisnis. Hal tersebut disampaikan pemuda pelopor Buleleng 2026 sekaligus founder Archipelagos Entertainment Group, Igede Saka Ariwibawa. Ia mengaku mulai membangun bisnis sejak usia 20 tahun dan menjalankannya secara bertahap. Menurutnya, membangun usaha membutuhkan keberanian untuk menghilangkan rasa takut sekaligus kesiapan menghadapi berbagai tantangan. Gede Saka mengatakan salah satu tantangan terbesar anak muda dalam memulai bisnis adalah rasa takut. Ia mendorong anak muda untuk berani mencoba dan tidak terus menunda keinginan membangun usaha. Itu dia Info Pro 2 bareng aku GG. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, masih bareng aku Gege tentunya di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan seperti biasa di malam hari ini kita buka Jaga Malam dengan Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam ya, dengan topik kesehatan teman Pro 2. Di sini kita punya topik, yuk kenali siklus haid. Aduh, ini sebenarnya teman Pro 2 ya, jujur aja gitu, ketika aku dapat topik ini bingung juga sih sebenarnya, karena kan saya cowok gitu ya, nggak ngerti-ngerti banget lah gitu masalah haid ini. Tapi ya tentunya aku nggak bakal sendiri untuk ngebahas topik kita malam hari ini ya. Yuk kenali siklus haid. Sudah ada narasumber tentunya yang berkompeten daripada saya, karena jujur aku juga speechless gitu. Ini mau ngomongin apa, mau nanya apa, ya udahlah kita coba aja ya. Kita sapa-sapa dulu, ada Dr. Evelina Melani. Selamat malam dokter.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar dokter?
1: Baik, sehat.
0: Baik ya, setengkara. Oke dokter, aku panggilnya Dr. Evelina Melani.
1: Dr. Mei aja ya.
0: Biar singkat. Dr. Mei. Oke, yeah. Dr. Mei. Dr. Mei, lagi kesibukannya hari ini libur atau baru pulang dinas kah?
1: Libur. Oh, libur. Untungnya lagi libur.
0: Oke. Okay. Teman Pro 2 mungkin ya, biar kita lebih kenal lagi sama Dr. Mei tentunya. Silakan Ibu Dokter mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dan juga disapa-sapa teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan di frekuensi 105,4 FM. Silakan Bu Dokter.
1: Oke, okay, selamat malam semuanya para pendengar ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Evelina Melani, panggilnya boleh Dr. Mei. Saya kerja di rumah sakit swasta di Singaraja, di Rumah Sakit Kertausada sebagai dokter jaga UGD-nya. Saya sudah kerja sekitar 7 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Saya lulusan Universitas Kristen Indonesia di Jakarta.
0: Oke. Okay. Dan sekarang sudah 7 tahun di Buleleng gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Ini mah udah termasuknya akamsi lah gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke. Oke, dokter. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh lagi ya tentang berbagai perubahan dan tanda-tanda yang perlu diperhatikan ketika haid ini terhadap perempuan gitu, karena aku juga jujur gak ngerti aja ini. Kita coba ngalir aja ya, aku coba ngikutin aja gitu ya. Dan mungkin kita mulai dari dasarnya dulu deh gitu. Jadi mohon maaf kalau misal pertanyaan-pertanyaannya ini agak aneh gitu, karena jujur aku juga bingung gitu. Yeah. Oke dokter, sebenarnya apa yang dimaksud dengan siklus haid dan bagaimana prosesnya terjadi di dalam tubuh, mungkin tubuh perempuan khususnya gitu ya. Oke, silakan dokter.
1: Oke, jadi apa sih siklus haid itu? Nah, siklus haid itu sebenarnya serangkaian perubahannya yang terjadi pada tubuh perempuan ya secara berkala, khususnya di ovarium atau indung telur, dan di uterus sama dinding rahim, sebenarnya untuk mempersiapkan bila terjadinya kehamilan. Okay. Nah, kalau haid atau menstruasi atau datang bulan itu sendiri, itu sebenarnya adalah luruhnya dinding pembuluh darah rahim yang sudah menebal karena turunnya perubahan hormon akibat tidak adanya bakal janin yang menempel di endometrium atau dinding rahim itu gitu. Okay. Jadi makanya dia istilahnya perdarahan kayak gitu, keluar dari mohon maaf ya, dari kemaluan. Yep. Nah, itu normalnya seperti apa sih? Nah, kalau siklus haid normal itu terjadi 21 sampai 35 hari. Ada juga yang bilang 24 sampai 38 hari. Nah, kalau lama menstruasinya itu 2 sampai 7 hari atau bahkan ada juga sih yang 8 hari.
0: Gitu. Oke, itu dia penjelasan dasarnya ya teman Pro 2. Jujur aku masih bingung sih sebenarnya.
1: Dijelasin dikit ya, lebih okay, lanjut dikit ya, boleh, supaya boleh agak lebih ngerti lagi. Jadi gimana sih maksudnya 21 sampai 35 hari? Yeah. Misalnya saya ya, saya perempuan nih mens di tanggal 1. Nah, terus saya mengalami pendarahan itu misalnya 4 hari, 5 hari. Jadi kita ngitungnya dari hari pertama haid terakhir. Ini makanya para perempuannya yang masih muda-muda atau yang sudah lanjut usianya juga atau dewasa muda tuh baiknya itu mencatat gitu, kayak punya catatan sendiri. Okay. Kayak aku tuh hari pertama haid terakhir di bulan ini, kalau kemarin-kemarin belum nyatat ya gak apa-apa. Dimulai dari bulan ini dulu, di tanggal berapa kamu mens, terus catat berapa lama kamu mensnya. Nanti kalau misalnya itu masih berlangsung mensnya 2-7 hari, oh berarti normal. Okay. Nah, terus kalau datang bulan berikutnya atau mens atau haid berikutnya itu, misalnya aku kan di tanggal 1 nih sekarang. Yep. Nah, terus misalnya aku menstruasi di tanggal 22 lagi nih. Oh, dan itu aku ya masih normal berarti. Okay. Atau misalnya 35 hari dari tanggal 1 berarti di tanggal 5 di bulan depan kalau bulan harinya 30 ya, genep gitu. Atau misalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, kalau lewat tanggal 5-nya, oh berarti aku sudah mulai agak memanjang nih. Okay. Siklus haid menstruasinya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke, okay. Jadi dikatakan normal itu kalau misal

0: tapi baru tanggal 19-18 udah mens lagi. Oh. Jadi kurang dari 21 atau lebih dari 35 hari okay. itu sudah mulai gak normal.
1: Oke, gitu. Oke. Okay. Jadi setiap perempuan itu punya siklusnya beda-beda.
0: Beda-beda. Walaupun dan, memang ada yang kebanyakan, kayak kebanyakan itu dia umumnya makainya 28 hari.
1: Oke. Okay,
0: gitu. Memang okay. paling banyak orang siklusnya di 28 hari, tapi rentang normalnya 21-35.
1: Oke, okay, 21-35 hari tadi ya. Oke. Okay. Jadi ternyata setiap orang itu atau setiap perempuan itu memiliki pola yang berbeda-beda gitu. Benar. Ya, Dok ya. Makanya penting untuk mengenali siklus tubuh kita sendiri, teman Prodo, khususnya buat kamu nih, teman-teman Prodo yang perempuan atau wanita-wanita, dan tentunya tidak langsung membandingkannya dengan orang lain. Nah, biasanya kalau circle pertemanan itu kamu kamu biasanya kapan nih kita harusnya bareng gitu-gitu kan biasanya atau enggak aku enggak tahu juga sih. Ya, mungkin itu bisa jadi bahan pertanyaan juga, bisa jadi bahan ulasan juga kita di segmen berikutnya ya, Dokter ya. Dan di segmen berikutnya kita akan membahas terkait dengan perubahan tubuh saat siklus haid gitu ya, Dokter. Siap, Dokter?
0: Iya,
1: siap. Oke, aman. Jangan kemana-mana ya, Dokter. Saya bingung kalau ditinggal sendiri ini bahas topiknya. Oke. Teman Pro 2 juga jangan kemana-mana karena kita masih bakal ngobrol bersama dengan Dr. May di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. So, stay tune terus guys.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku GG dan Dr. Evelina Meilani atau Dr. Mei ya, di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam dengan topik yuk kenali siklus haid. Tadi di segmen awal kita udah ngomongin atau mengenal apa itu siklus haid ya, dan sudah dijelaskan juga sama Dr. Mei dan bagaimana prosesnya juga tadi secara umum ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin sekarang lebih relate ke teman-teman perempuan di kesehariannya gitu ya. Itu ya berbagai perubahan yang dirasakan tubuh sebelum, saat, dan atau maupun setelah menstruasi gitu ya dokter ya. Nah ya, dokter, apa aja perubahan fisik yang umum dirasakan menjelang atau saat menstruasi gitu, yang dirasakan atau yang terjadi pada tubuh perempuan gitu dokter, silahkan.
1: Oke, jadi pada saat mulai ada perubahan hormonal ya, ketika kalau kita tadi pakai misalnya tanggal 1 kita menstruasi selama 7 hari, terus itu ada lagi masuk ke fase proliferasi. Nah itu fase di mana dia mulai ada pembuahannya, jadi ovum atau bakal janin itu diproduksi.
0: Okay.
1: Nah, terus di tanggal 14 itu dia mulai kayak masuk ke masa subur tuh. Nah di sana ada hormon yang diproduksi namanya estrogen dan progesteron. Nah itu ada fluktuasi perubahan hormon. Nah di sanalah terjadi namanya fase pramenstruasi. Atau kita sebutnya pramenstruasi sindrom.
0: Oke.
1: Nah itu apa aja, banyak banget gejalanya ya. Jadi dari yang pertama khas banget pasti mulai nyeri perut, kram sampai ke panggul, terus habis itu nyeri kepala, pusing, terus muncul jerawat. Nah terus habis itu perubahan mood, terus ada kayak ngerasa lebih gemuk, kayak perut kembung. Nah itu juga ada. Terus ada yang payudaranya lebih sensitif. Okay. Kayak gitu. Jadi kayak orang kayak misalnya biasanya beli gigi punya teman cewek, dicolek aja tiba-tiba langsung marah, hati-hati tuh. Di fase itu gitu, karena
0: pramenstruasi.
1: Karena dia bisa dialami 1-2 minggu sebelum dia menstruasi itu.
0: Okay.
1: Gitu. Terus ada kayak pegel-pegel juga. Terus mudah kecapean. Itu sih gejala-gejala yang timbul ya.
0: Senggol bacok aja pokoknya.
1: Iya, benar. Atau mungkin beli gigi punya pasangannya mengalami, mungkin setiap bulan kok ada aja pertengkaran. Jangan-jangan nih lagi masa
0: pokoknya lagi nyebelin ya, ini menstruasi gitu ya. Oke, dan dokter, mungkin apakah perubahan-perubahan tersebut selalu normal atau ada kondisi tertentu yang perlu diperhatikan gitu?
1: Oh pasti, ada banget. Jadi kalau gejala semua itu tadi tuh dialami ya, syarat dia tuh normal atau enggaknya adalah apakah gejala-gejala tadi itu mengganggu aktivitas sehari-hari atau enggak. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nyeri kepala tapi masih bisa sekolah, misalnya yang masih sekolah, yang kerja masih bisa kerja, kayak gitu, mungkin memang agak mengganggu, tapi enggak sampai benar-benar mengganggu sekali ya, sampai enggak bisa bangun dari tempat tidur. Kadang-kadang nyeri kepalanya tipe yang kayak sampai migrain, jadi sampai ngelihat cahaya, dengar suara bising tuh enggak bisa bangun, atau nyeri perutnya tuh hebat banget sampai enggak bisa bangun dari tempat tidur. Nah itu baru gejala untuk diwaspadainya. Itu mulai tidak normal. Tapi kalau misalnya semua gejala-gejala tadi itu dialami tapi masih bisa aktivitas sehari-hari, oh berarti masih oke-oke aja.
0: Okay,
1: gitu, gak perlu dikhawatirkan gitu.
0: Okay. Dan itu juga mungkin berkaitan sama pain tolerance setiap orang gak sih dokter?
1: Benar juga. Ada juga sih yang datang ke misalnya ke rumah sakit, ke UGD gitu, misalnya lu sakit banget perutnya segala macem, udah apa mual segala macem, ternyata lagi mens. Iya, atau misalnya mau mens gitu, iya sih besok jadwalnya gitu. Iya, berarti memang mungkin gejala-gejala itu ya ada. Pain tolerance orang kan beda-beda ya,
0: beda-beda
1: gitu. Nah itu juga harus bisa diukur juga sih. Gitu. Kayak ini beneran nyeri yang hebat atau karena ambang nyerinya dia rendah gitu.
0: Nah kalau dari segi hal-hal yang kita bisa lakukan gitu, atau mungkin kita konsumsi gitu dokter ya, karena ketika seseorang perempuan atau wanita udah tahu nih bahwa ini tuh masuk masa pramenstruasi gitu, kadang kan ada juga orang-orang yang gak kepikiran dengan kesibukannya gitu.
1: Betul.
0: Nah ini apa aja mungkin ya, ini juga bisa jadi tips buat teman Pro 2 khususnya perempuan yang sekarang lagi dengerin gitu. Yang diperhatikan itu entah itu makanan atau kegiatan fisik gitu ya, yang bisa dilakukan saat pramenstruasi itu seperti apa dokter?
1: Nah jadi kembali sedikit mundur ya, kayak tadi kan saya menyarankan banget untuk para wanita itu mencatat ya, kayak tanggal berapa dia hari pertama haid terakhirnya itu. Nah itu nanti jadi patokan tuh, kayak misalnya dia merasakan kayak kok aneh ya, kayak hari ini kok mulai agak-agak sakit kepala, mulai gampang capek, pegel-pegel. Kita bisa lihat nih catatan itu gitu. Kalau misalnya masih jauh nih masa-masa mau menstruasinya, oh berarti mungkin emang mau sakit nih yang lain. Atau kalau misalnya deket mau mens, oh ternyata aku mau mens. Nah apa sih yang harus diwaspadai nih kalau misalnya udah tahu nih, oh aku lagi bentar mau menstruasi atau mau haid, mau terdatang bulan. Nah itu ada beberapa yang bisa lakuin ya. Yang pertama, untuk konsumsi makanan itu yang tinggi zat besi. Nah tinggi zat besi itu harus dari daging ayam, terus kayak sayur-sayuran hijau kayak kangkung, bayam, terus habis itu yang tinggi omega 3 kayak protein kayak tahu tempe. Terus habis itu yang tinggi magnesium itu kayak coklat, dark coklat. Dark coklat yang 70% sih paling bagus disarankannya. Terus kayak apalagi karbohidrat yang kompleks. Nah, itu kayak umbi-umbian yang mengenyangkan perut, roti gandum kayak gitu. Nah itu nanti berhubungannya kemana pada saat kita kayak craving atau ngidam mau mens itu. Nah itu kan biasanya dia maunya kayak makan yang pedas, asam. Nah kalau terlalu banyak, oh nantinya jadi ada perubahan dari pola BAB-nya, nyeri perutnya memberat. Terus kalau yang terlalu asin, nanti dia kayak nahan cairan di tubuh, jadi perut kayak malah makin kembung, memperberatlah gejala menstruasinya. Kayak larinya ke sana dia, kayak gitu. Nah terus sama yang jelas air putih yang cukup, 1,5 liter sampai 2 liter per hari. Terus habis itu kalau olahraganya, olahraga yang disarankan itu sebenarnya paling bagus yang kalau pramenstruasi itu aktivitas yang ringan sampai sedang. Itu boleh kayak jalan jalan kaki ya, 20 sampai 30 menit per hari. Atau kalau apa kayak yoga, pilates, renang itu juga boleh. Nah kalau udah saat menstruasinya, sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Kalau misalnya dari tenaga fisiknya bisa untuk olahraga, disarankan yang ringan aja. Nggak perlu yang terlalu berat gitu. Kalau misalnya udah mau yang apa namanya, misalnya udah biasa nih kayak saya lari yang berapa kilo segala macam, pada saat menstruasi dia juga nggak ada keluhan, ya boleh-boleh aja gitu. Malah justru membuat hormon endorfin kita seneng itu malah jadi bagus gitu. Jadi mengurangi gejala-gejala yang memberat gitu, kayak buat tubuh lebih rileks juga. Jadi siklus haidnya tuh malah bagus, dia teratur.
0: Jadi jangan yang terlalu berat lah kalaupun mau berkegiatan gitu ya. Oke, dan tadi tuh aku merhatiin Dokter Mei jelasin itu nggak ada satupun Dokter Mei nyepil air panas. Itulah makanya air anget gitu kan biasa aja. Itulah kenapa biasanya laki-laki yang pacarnya lagi menstruasi udah minum air anget belum itu ditampar. Karena ya mungkin ya kita juga belum tahu, tapi kan setelah tadi Dokter Mei juga, mungkin ini buat teman Pro 2 yang laki-laki nih yang pasangannya lagi mens tadi tuh kasih coklat guys. Itu bisa jadi nilai plus tersendiri ya gak sih dokter?
1: Iya udah. Cuman hati-hati ya, siapa tahu gak suka pahit banget. Kaget juga tuh kalau dapet coklat yang langsung gue hidup banget. Cuman ya kalau sudah teredukasi gini kan udah ngerti ya, jadi malah seneng dikasih coklat pahit.
0: Nah itu dia. Oke, berarti perubahan yang dirasakan selama siklus haid memang bisa beragam gitu ya dok ya. Tapi yang juga penting adalah kita tahu batas antara perubahan yang masih wajar dengan kondisi yang sebaiknya tidak diabaikan juga gitu ya. Kita harus bisa memperhatikan, apalagi kita juga bisa memperhitungkan sebelumnya.
1: Bisa
0: gitu ya.
1: Mencegah ya, kayak gejala-gejalanya makin berat
0: Dan setelah kita tahu, dan tentunya kita juga tahu apa yang harus kita konsumsi dan kegiatan-kegiatannya juga kita bisa ngukur sendiri, dan nanti tuh ya hasilnya menstruasinya itu lancar dan normal seperti yang Dokter Mei tadi sampaikan gitu. Oke, dan teman Pro 2 masih belum selesai ya, kita masih ada segmen lainnya tentunya di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam kali ini bersama dengan Dokter Mei. Di segmen berikutnya dokter, kita akan membahas mungkin hal-hal yang ketika sudah terjadi mungkin ya untuk teman-teman wanita ketika menstruasinya tidak normal itu apa yang harus dilakukan.
1: Oke,
0: itu ya dokter. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Yes, teman Prodwa, tentunya masih bareng aku GG di Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam ya, dengan tema kesehatan. Topiknya hari ini atau malam ini, yuk kenali siklus haid bareng narasumber Dr. Evelina Milani atau Dr. Mei. Oke, Dr. Mei, kita lanjutin lagi pembahasan kita malam hari ini. Okay. Kali ini kita mungkin masuk ke pembahasan yang mungkin nggak kalah penting juga gitu ya. Kadang ketika mengalami keluhan saat menstruasi nih para perempuan-perempuan, kita menganggapnya sebagai hal yang biasa gitu ya. Padahal ada kondisi tertentu yang mungkin sebaiknya kita kenali dan bahkan sampai harus berkonsultasi kepada dokter juga mungkin ya. Nah, ini yang harus diketahui juga sama teman Pro 2 gitu. Nah, apa saja dokter tanda-tanda saat mungkin perempuan menstruasi itu sebaiknya mulai kita waspadai, hal-hal yang mungkin bisa dikatakan ini udah mulai tidak seharusnya atau tidak sewajarnya. Ada nggak, dokter?
1: Ya, jadi ada banget ya kayak yang harus diwaspadai kalau misalnya kita udah mulai ngerasa oh kayaknya ada sesuatu yang nggak bagus nih gitu, dari siklus menstruasinya ya, yang utamanya ya keluar dari siklus haid normal tadi itu ya. Itu jadi kalau misalnya dia kurang dari 21 hari itu sudah mens atau lebih dari 35 hari, nah itu berarti sudah mulai mengalami kelainan siklus menstruasi. Dan itu baiknya harus dikonsultasikan ke dokter kandungan. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya pada saat menstruasi walaupun durasinya normal, tapi yang keluar darahnya itu terlalu banyak. Kayak gitu. Jadi terus pasiennya sampai perempuan itu merasa sampai kayak lemes banget kayak gitu. Nah, itu boleh dicekkan ke dokter. Terus habis itu nanti kemungkinan kan akan dicek kayak darahnya, HB-nya masih normal atau enggak. Kayak gitu, pengaruhnya ke sana. Terus misalnya biasanya gejalanya normal, ringan-ringan aja ya, maksudnya untuk pas pramenstruasinya mendadak kok kayak sakit banget perutnya kayak gitu. Nah, itu harus diwaspadai juga. Sama kayak ada pengaruh-pengaruh juga sih di luar itu yang mempengaruhi gitu ya. Jadi misalnya kalau perempuan dengan yang menggunakan KB atau misalnya perempuan yang usia pramenopause, nah itu siklus haidnya pasti berubah dan itu sebenarnya normal kayak gitu. Jadi itu harus dikonsultasikan ke lebih lanjut ke dokter umum atau ke dokter kandungan gitu.
0: Dan juga mungkin kalau aku ngutip gitu ya dari pengalamanku, entah itu dari teman atau pasangan gitu ya, itu tuh ada pengaruhnya dari kesehatan fisik dan juga mungkin pikiran atau stres. Itu juga benar ternyata atau bagaimana penjelasannya, dokter?
1: Jadi sebenarnya kan produksi hormon yang untuk perubahan siklus haid ini itu kan adanya di hipotalamus, nama di bagian organ otaknya. Nah, hipotalamus ini juga bekerja di sistem limbik namanya. Sistem limbik itu pengaruh yang mengatur emosi kita. Nah, pada saat inilah kenapa kalau kita ada stressor atau sumber stres dari luar yang membuat kita tuh makin stres kayak gitu ya. Nah, itu berpengaruh lah ke produksi hormon untuk siklus menstruasinya. Gitu. Jadi sangat itu ada pengaruh sekali ke sana, kegangguan moodnya itu. Nah, cuman apa sih yang harus dilakukan, yaitu tadi. Nah, ketika kita mencatat, kita tahu tanggal berapa kita mens, segala macam, kita udah bisa bersiap diri nih kalau misalnya udah mau mens nih pasti akan ada perubahan mood segala macam. Nah, kita akan melakukan hal-hal yang supaya mood kita tuh lebih tenang. Kayak misalnya itu udah kayak tadi kayak yoga kayak gitu. Nah, atau apapun aktivitas yang membuat kita lebih relax kayak gitu.
0: Dan nah, sekarang pertanyaannya, misal ada beberapa hal yang dikatakan tidak wajar dan tidak seharusnya gitu, kapan teman-teman perempuan ini harus berkonsultasi dengan tenaga medis atau dokter? Itu ketika sudah keadaannya seperti apa gitu, dokter?
1: Kalau tadi ya, kalau misalnya yang gejalanya awalnya nyeri perutnya masih bisa ditahan gitu, misalnya terus hari itu mendadak nyeri perutnya terlalu hebat, sampai gak bisa bangun dari tempat tidur, terus perdarahannya terlalu banyak atau keluar dari siklus normal, nah itu harus wajib periksakan ke dokter, paling gak ke dokter umum. Nanti dari dokter umumnya kan akan memeriksa ya kira-kira apa penyebabnya. Kalau misalnya dikira ada penyakit yang lain, kayak misalnya kista, mioma, polip atau PCOS mungkin teman-teman pernah dengar. Nah, itu nanti dikonsulkanlah ke dokter kandungan gitu. Nah, nanti di dokter kandungan biasanya akan dilakukan pemeriksaan USG, jadi transabdomen bagi yang masih muda gitu ya, atau nanti bisa sampai yang transvaginal juga kalau yang sudah punya anak, atau bagaimana untuk ngelihat kok ada perubahan nih gitu. Atau misalnya kayak misalnya ada juga mungkin sedikit tambahan aja ya gitu, kayak misalnya yang baru-baru lahiran itu kan dia misalnya menyusui langsung ya atau direct breastfeeding bayi-bayinya. Nah itu kok dia bingung nih, kok gak mens atau gimana. Nah itu memang ada hormon namanya progesteron, itu dia sebenarnya KB alami. Jadi setelah kita melahirkan, mau sesar atau normal, yang dia gak akan mens kalau dia menyusui secara langsung. Jadi itu kayak KB alami gitu. Jadi apa namanya, wajar dia bisa sampai 1 tahun dia gak mens selama dia masih menyusui secara langsung. Nanti kalau misalnya udah mulai kadarnya turun menyusui langsungnya, nah dia baliklah lagi ke siklus normalnya dia gitu. Nah, jadi ada memang banyak faktor sih yang mempengaruhi siklus haid.
0: Iya, jadi dan itu juga kita juga harus, khususnya untuk para perempuan ya, kita juga harus menyadari gitu ya.
1: Betul.
0: Kapan kita harus mens, dan dengan catatan-catatan tadi yang seperti dokter Mei utarakan gitu, dan juga ya pinter-pinter ngatur mood juga.
1: Biar BJG-nya gak jadi korban dari gangguan moodnya ya, dan suami-suami itu bisa langsung memberikan pencegahan terbaik supaya moodnya gak makin hancur.
0: Jadi ya setidaknya dengan apa yang dokter Mei jelaskan di pos jaga kali ini ya, teman-teman juga harusnya lebih aware lagi gitu ya.
1: Bahkan bukan si ceweknya aja, tapi ya orang-orang di sekitarnya, entah itu misalnya ayah sama anak, atau pasangan, suami istri, pacaran, atau temen misalnya gitu. Kayak misalnya tahu gitu kayak, oh mungkin itu juga mungkin yang pengaruh, kayak misalnya teman-teman cewek tuh suka satu siklus gitu mensnya, karena kan yang dihadapi mungkin bareng-bareng, jadi stresornya sama gitu. Jadi kadang-kadang bisa aja memang kayak barengan kayak gitu. Jadi ya menyadari pas kita mau mens itu akan jauh lebih membantu sih menghadapi pas kita menstruasinya gitu. Jadi orang-orang sekitarnya juga suportif kayak gitu, nggak yang misalnya nggak ngasih beban terlalu berat lah kayak supaya nggak makin stres.
0: Itu dia teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana dokter teman Pro 2 ya, karena masih ada satu segmen lagi. Di segmen terakhir nanti kita akan dengarkan pesan-pesan terkait dengan topik kita malam hari ini di Pos Jaga dengan topik yuk kenali siklus haid. So stay tune terus teman Pro 2, jangan kemana-mana, enjoy.

0: Yes, teman berdua masih bareng aku Gege di Pos Jaga pengen ngobrol sambil jaga malam. Dan tentunya bareng Dr. Evelina Melani. Kok belibet ya?
1: Melo.
0: Oke, dokter. Oke, dokter. Enggak kerasa kita udah di segmen terakhir, dan di segmen terakhir ini teman berdua ya, kita akan mendengarkan pesan-pesan terkait dengan topik kita malam hari ini. Yuk kenali siklus head. Karena dari tadi kita udah ngobrolin banyak banget, dan Dr. Mei juga udah menjelaskan panjang lebar terkait dengan siklus head yang khususnya terjadi pada perempuan. Dan di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pesan dari Dr. Evelina Melani. Nah, sekarang benar. Oke, silakan dokter.
1: Oke. Makasih beli Gigi. Yeah. Ya, jadi pesan saya sih yang pertama banget bagi pada perempuannya, jadi perempuan yang baru-baru awal menstruasi, pendengar ya, atau yang sudah belum sudah usia dewasa muda dan belum nge-track atau mencatat siklus haidnya dan masih bertanya-tanya nih siklus haidku sebenarnya normal atau enggak, baiknya mulai sekarang dicatat ya, jadi nanti bisa jadi panduan kita kalau ada gejala-gejala yang muncul di luar menstruasi itu yang membuat kita tuh kayak bertanya-tanya gitu. Sedangkan kalau kita udah tahu jelas siklus haid kita berapa hari biasanya, terus mengalami lebih lama atau lebih pendek, terus melihat ke siklus berikutnya tuh bagaimana, jadi kita lebih tenang, lebih siap menghadapi fase pramenstruasi sampai kita menstruasi kayak gitu. Dan tahu harus apa yang harus aja yang dilakukan, kayak tadi aktivitasnya, makanannya, terus kalau misalnya kita craving makanan atau pengen ngidam makan makanan yang kurang sehat dalam tanda kutip, nah itu bisa kita rem, boleh mungkin ya sesekali, kan nggak ada salahnya ya, tapi dengan porsi yang jauh lebih sedikit. Okay. Gitu, terus lebih menyadari kapan kita mau menstruasi, jadi lebih siap tubuhnya untuk nerima kita mau mens, jadi lebih enak kayak gitu.
0: Oke, itu dia teman produa ya, pesan dari Dr. Evelina Melani di Pos Jaga pengen ngobrol sambil jaga malam kali ini. Karena dari obrolan kita tadi ya, mungkin kita juga jadi tahu, dan aku juga sebagai laki-laki juga jadi tahu gitu ya. Betul. Dokter ya, dan juga teman produa, bahwa mengenal siklus haid itu ya bukan hanya soal datang bulan aja gitu ya. Betul. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan juga gitu. Dan seperti yang Dr. Mei sudah jelaskan di Pos Jaga pengen ngobrol sambil jaga malam kita malam hari ini tentunya. Dr. Mei, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di malam hari ini, tentunya bisa ngobrol-ngobrol bareng aku dengan topik yang juga ini sangat-sangat penting kayaknya ya. Iya. Untuk teman pro 2 di luar sana, khususnya para perempuan. Sekali lagi terima kasih banyak, ditunggu lagi kehadirannya dengan topik-topik lainnya.
1: Oke, terima kasih juga. Oke. Mas Gigi.
0: Oke, sehat-sehat dokter.
1: Ya,
0: oke, so sama-sama. Itu dia teman pro 2, jangan kemana-mana karena aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya, bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti banget nih ada Bopak Kastel ya hari
0: salah,
1: ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya enggak apa-apa Narji juga. Kalau punya lagu kesini enggak apa-apa.
0: Benar.
1: Ya, yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
0: Asik, kita sering akan, dibilang gitu.
1: Iya, kita akan menyebutnya hot daddy karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar,
0: Bang Fajar. Benar-benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Alah. Hot in cream. Semua aja merek kita sebutin. Enggak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Haryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Salah sa Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya, mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena ya. Dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di, apa dulu deh bandnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung ya.
0: Usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Ari Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia. Karena kita sudah bersama
1: Aryo Wahab.
2: Dan Aryo.
3: Halo, asik. Double E.
2: Yoi.
1: Betul.
2: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
3: Apa
2: ya.
3: Iya, bener.
2: Kalau diubah lu kan enak ya.
1: Iya,
2: gitu.
1: Bener.
2: Kita harus mikir. Iya, kalau diubah lu kan enak gitu ya.
1: Kita harus bikin kali ya.
2: Boleh.
1: Kita pikirkan dulu ya.
2: Jadi.
3: Pokoknya harus menghasilkan lah.
2: Iya, betul. Setuju sekali.
1: Harus dong.
2: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan... Memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
3: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
2: Nah.
3: Kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
2: Bener.
3: Radio legend, man.
2: Radio legend.
3: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
2: Itu benar.
3: Iya kan?
2: Itu benar.
3: Dan baru ulang tahun juga ya?
2: Iya benar.
3: Yang berapa?
2: 81. Luar biasa.
3: Oh, ini Salim, gue harus Salim ketemu.
2: Gokil. 81.
1: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget gak?
3: Gue anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
1: Oh iya?
3: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
1: Bener.
3: Gue emang dari dulu senang banget teman. Dengar radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random. Okay, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul. Tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
1: Bener.
3: Itulah enaknya radio. Serunya radio.
1: Di situ ya.
2: Dan lo udah punya history sendiri atas itu
3: banget.
2: Ya. Luar biasa.
3: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
2: Yes.
3: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
2: Betul. Yes.
3: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
2: Bawa
3: gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
2: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
3: Enggak tuh.
2: Enggak ya?
3: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lo ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
2: Justru.
3: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung... Style radio.
1: Itu bahasa lama banget.
2: Berarti lu ada effort muter tuh kalau style. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
1: Muter knobnya.
2: Iya, muter knobnya.
3: Gila, style radio.
2: Radio ya. Ada tuh.
3: Ketawa nih umurnya.
2: Biar nyetel.
1: Gokil.
2: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
1: Gokil banget ya.
3: Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya? Memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah.
2: Karena
3: untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu, teman-teman.
1: Benar.
3: Ya, seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari
1: diajar,
3: jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga.
1: Bener,
3: kan?
1: Bener.
3: Dan ada kok beberapa dan semua juga penyanyi.

0: enggak, jangan. Gue perlu promo ini.
1: Benar.
0: Tapi itu sebenarnya kalau lu nanyain single, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah dari mulai dari solo gue dari 2001.
1: Oke.
0: 2001. Kalian udah lahir dong?
2: Udah. Setahun. Dua tahun.
0: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
2: Udah.
0: Betul. Udah lahir gue udah punya single. Kurang ajar. Di 2001, sebenarnya gue ngeband tuh tahun 98, ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki. Profesor gue.
1: Legend.
0: Gitu.
2: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
0: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
2: 2010 ya?
0: Iya, 2010.
2: Benar.
0: Itu ide yang sangat, apa ya, ide brilian lah. Gitu.
2: Benar.
0: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
2: Iya, benar.
0: Karena pada saat itu kita di apa ya, kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu-itu aja gitu. Buat band mah gampang.
2: Betul.
0: Kan kalau konsepnya seperti itu-itu lagi ya gitu-gitu aja. Bosen. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
2: Bener.
0: Karena sensasinya juga beda.
2: Beda.
0: Jadi 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
2: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu, emang itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu.
1: 4 vokalis dijadiin satu, dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
0: Band.
1: Hampir juga jadi Alpha Singer lagi kan.
0: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
0: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Riri dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
2: Bener.
0: Tetap cool.
2: Anak bandnya
1: kejaga tuh.
0: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
2: Ampun. Alright, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Aryo Wahab, Tumam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita buka buat lo.
0: Minta kode, yang mau ngasih duit,
1: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: FM.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
1: Alright.
2: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
1: Oh, iya.
2: Gua inget banget.
1: Lu inget ya?
2: Gua inget banget.
1: Benar.
2: Itu gue SD, itu tahun 2008 ya? 2007-2008 ya?
1: Iya, 2007
2: ya kan?
1: Lah, 2007.
2: Iya, gue SD kelas 2.
1: Gue sedih berjuta.
2: Iya.
1: Lu sendiri telat lahir.
2: Iya, sorry.
1: Iya lagi.
2: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu.
1: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong kan?
2: Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
1: Iya.
2: Benar. Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi nggak pulang-pulang nih.
1: Pulang-pulang, ya kan? Nyari nafkah.
2: Itu gokil banget tuh.
1: Gokil sih. Bener. Tapi emang gue pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
2: Iya. Yeah.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Yeah. Era-era segitu itu band lagi masif
2: bener,
1: banget.
2: Bener.
1: Kalian akan tetap dapat ininya vibesnya walaupun kalian masih kecil atau
2: kecil tetap,
1: karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
2: Bener.
1: Kayak di mana ya lagu Peter Pan.
2: Iya kan.
1: Aduh masif sih.
2: Pasti lu kan denger sound itu.
1: Bener.
2: Kan? Dan di zaman itu common banget kalau lu denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lu tuh legend cuy.
1: RBT
2: lu tuh legend banget.
1: Lumayan gue penghasilan dari situ.
2: Iya kan. Karena emang masif banget penggunaan RBT.
1: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
2: Iya,
1: kalau pakai RBT ya kan.
2: Iya, kebanggaan.
1: Ini kan di telepon, wih ada lagunya nih.
2: Bangga gitu. Juga. Papa mungkin seminggu di bank.
1: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
2: Lu dengerin lagu gue.
1: Padahal gue ingin telepon.
2: Gimana sih lo?
1: Iya.
2: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
1: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
2: Iya.
1: Sekarang single gue beda.
2: Nah.
1: Kembali pulang.
2: Akhirnya bapak pulang juga nih.
1: Ujung-ujungnya kita pulang.
2: Betul.
1: Dengan keluarga tercinta.
2: Benar.
1: Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
3: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
2: Okay.
3: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati. Terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang ke-6. Sebenernya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
2: Bener.
3: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
2: Bener.
3: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
2: Ya. Okay.
3: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
2: Bener.
3: Itu masalah, jadi gue mikirin wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan. Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
2: Kita harus
3: punya tim. Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan? Iya kan?
2: Betul.
3: Zaman viral ini emang kita gak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gue gak melakukan itu, gue akan berbuat seperti ini. Karena menurut gue itu bagus buat gue juga.
2: Betul.
3: Karena gue berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gue zaman dulu, ya gue taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
2: Benar.
3: Lo mau milih yang mana?
2: Betul.
3: Gue memilih untuk sekarang. Karena gue pengen muncul lah.
2: Gila.
1: Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lo temukan. Perbedaan zaman sekarang gitu ya. Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD.
3: Betul, fisik.
1: Fisik gitu kan.
3: Benar. Iya kalau itu. Dan semua emang berubah dan emang gak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju. maju, teknologi maju, semuanya kan. Mm-hmm. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan.
1: Bener, gitu. Bener,
3: karena
1: bener.
3: Lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
2: Gak iya. bisa. Sulit sekali. Gak
1: bisa. Ngelawan zaman jatuhnya.
3: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya, gue sih enggak ya. Gue mendingan, paling enggak gue mencoba.
1: Yeah. Oke.
3: Okay. Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam, itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
1: Benar-benar.
3: Nah, untuk menjadikan itu, ya gue seperti sekarang ini, gue merumah kemana-mana.
1: Betul, betul.
3: Dan gue ngerasa, gak ngerasa capek gitu. Jadi, sekarang gue nantang, mana radio lain?
2: Yes. Wow.
3: Mana
2: gila.
1: Gila. Jadi nanti langsung hubungin Aryo aja ya,
2: suruh main keras dulu ya. Iya.
3: Cari kita benar-benar ngobrol.
1: Gila. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu, dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi, dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti?
3: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade. Ade itu A&R di My Music, ya kan? Ya, produser juga, ya Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya. Dia ngerti lah peta musik sekarang, yang zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Gimana kalau seandainya ntar lu gue kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum menyebut Reni Bandugo. Gue sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Yeah. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir, kayaknya gue emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba, paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
1: Benar.
3: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Reni Bandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. So far, setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
1: ya.
3: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue.
1: Okay.
3: Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka bener-bener kan pasti punya pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
1: Iya dong.
3: Iya kan, dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Pongki sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
3: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul, mungkin
3: dia punya label, ya kan, dia gak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
2: Iya. Akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
3: Wow, itu bukan benar banget.
2: Iya gak sih?
3: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Reni Pandugo. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah ngerasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
2: Akhirnya ditranslate lah.
3: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy, akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
2: Oke.
3: Okay. On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
2: Iya, iya, iya.
3: Karena emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
1: Oh wow, oke.
3: Okay. Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah ya, menambah apa, menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
1: dalam,
3: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo, gue bilang Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim gue terus terang berlinang
2: air mata ya,
3: nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu, dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
1: Betul.
3: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
2: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
1: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
3: Iya kan?
2: Iya.
3: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama.
2: Oke. Okay.
3: Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga.
2: Oke. Okay.
3: Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
2: Gila,
3: udah jadi lagu.
1: Udah jadi lagu ya?
3: Udah jadi lagu.
1: Satu lagu.
2: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
1: Gila.
2: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
3: Iya. Benar.
2: Agak awkward gitu.
3: Gue di mana? Gue di studionya.
2: Oh iya.
1: Awkward ya.
2: Kalau keluar awkward ya. Aduh, gak enak nih rumah Randy.
1: Aduh, iya. Mana ya?
2: Yang punya cabut lagi.
3: Makanannya enak.
1: Ya udah, ini teman Brodo, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
2: Betul.
1: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
2: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Prodo FM Jakarta pastinya.
1: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
2: Yeay.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC
2: Music Live Chat. Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wah pastinya.
1: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
3: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
2: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya. Terus,
3: lagi dong.
1: Eh, banyak single yang lain kali.
2: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang ya, pada akhirnya. Betul. Lo udah
1: bijak.
2: Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
1: Betul.
2: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
3: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah
1: gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
3: Nah. Kacau.
2: Nyari panggung sana sini kan?
3: Iya,
2: benar.
3: Duitnya segitu-segitu aja.
2: Tapi gue penasaran deh dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya gak dengan hal itu cuy? Lo percaya gak? Karena ada yang kayak, wih gila usia segini tapi looksnya masih begini gitu loh.
3: Lo coba percaya? Kita tanya sama teman-teman. Gue hot daddy atau hot seat?
2: Aduh, kursi
3: matang. Gue gak tau lah kalau ditanya.
2: Karena udah usia yang cukup matang, tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20an lah gitu.
3: Iya, gak tau deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue ya... Gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu, tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Nah. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
2: Benar. Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
3: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja. Kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
2: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
3: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
2: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
3: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
1: Iya, bener.
3: Gue seneng yang tua-tua asik.
2: Mantap.
3: Mantap. Gak ada komen lain. Mantap.
1: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
3: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu. Mengaplikasikan ke lagunya.
1: Bener.
3: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue gak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan. Pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu. Di tempat yang paling diterima dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
1: Itu kacau.
3: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
1: Iya.
3: Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan. Yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
2: Bener.
3: Foto lu blur bisa tuh masuk meja makan. Kayak gitu yeah, gitu.
2: Benar.
3: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu.
2: Yes.
3: Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
2: metafor kita, ya. Banyak metafora ya di situ.
3: Dengan
2: ya.
3: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
1: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasanya lebih lugas.
3: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
1: Lirik benar-benar.
3: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
2: Benar.
3: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
1: dengerin.
3: Streaming akhirnya. Gitu.
2: Kayak main-main gue gitu. Gitu kan? Udah, apa kan? Lugas banget kan?
3: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
2: keren.
1: Ngantol banget.
3: Ngantol banget. Gila.
2: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas. Sangat lugas.
1: Lugas. Bener. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
2: Betul.
1: Ada siapa nih?
2: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
1: Wih.
2: Aduh.
1: KDI.
2: Bang lah tinggi menujuh angka.
3: Bukan ya. Ilham apa? KDI.
2: Ilham KDI namanya.
3: Oke.
2: Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
3: Randy Pandugo.
2: Alright. Sudah terjadi ya.
1: Benar.
2: Sudah terjadi.
3: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
2: Randy lagi ya?
1: Randy, cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
3: Seru.
2: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Ayo lah Ren gitu, lu lebih kesitu ya.
3: Ren, iya
2: bener. Ayo lah gitu.
3: Ren, iya lah. Lu udah ganteng, main gitar jago. Jago buat lagu.
2: Iya.
3: Main gitar jago.
2: Lah gitu.
3: Waduh, gila.
2: Tampil
3: ampun.
2: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
3: Itulah yang manusia ya.
2: Iya bener.
3: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai ya.
2: Dia santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya.
1: Betul. Oke kita ke
2: WhatsApp
1: ya.
2: Ada siapa Dit?
1: Ada dari Lara nih.
2: Halo Lara.
1: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
2: Idih.
1: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
3: Wow.
2: Nah bagus nih.
3: Jadi anak band.
1: Oke.
2: Gimana? Serius?
3: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan, lo memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lo jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, gitu. Nah, ini jadi anak band.
2: Anak band.
3: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
2: Zaman
3: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
2: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan. Mau makan apa anak gue nih gitu.
3: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
2: Ya
3: itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
2: Itu gambling banget berarti di awal.
3: Iya dong. Pasti dong. Pasti pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
2: Di zaman waktu itu 96-97
3: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lo sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lo jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gue enggak, habitat gue tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
2: Lo enggak nafsu ya di situ ya.
3: Gue enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
2: Iya, bisa gue gebukin nih di sini, gitu kan?
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
2: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
3: Apa? Dance Company?
2: No. Googles?
3: Oh enggak, SOG.
2: Oh SOG dulu.
3: State of Groove.
2: Oh State of Groove dulu ya.
3: Itu tahun 98.
2: Baru Googles abis itu?
3: Googles enggak ada.
2: Googles enggak ada ya?
3: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
2: Ungu? Oh
3: iya. Yeah.
2: Ungu dulu.
3: Ungu, terus gue keluar. Yeah. Akhirnya mereka formasi baru. Yeah. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
2: Loh, pilot projectnya Ari Wahab. Pilot projectnya Ari
3: Wahab. Nah, tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah, udah dari solo karir itu, terus ya sempat jadi pemain film. Yes. Akhirnya udah gue jalin bareng. Hmm. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
2: Bapak-bapak ngumpul ya?
3: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
2: Iya.
3: Mau ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan. Sekarang udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang. Gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
2: Betul.
3: Nah. Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company. Sebagai band gue. Solo karir gue sebagai Ari Wahab. Dan pemain film. Udah di situ aja.
2: Gila.
3: Energinya udah habis bro.
2: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
3: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini. Aduh, gue bilang.
2: Betul.
3: Ngerti gak sih lu? Yang penting kan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
2: Dan memang lu sukai.
3: Iya, suka. Kalau kita buat proyek lagi kan, itu belum sesuatu yang pasti juga.
2: Benar.
3: Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah, gue udah gak ada waktu untuk itu.
2: Iya sih.
3: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
1: Nah, itu.
2: Harus ada yang menghasilkan.
3: Iya kan.
2: Meskipun money. Meskipun lu harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lu ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
3: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magalai, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
2: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
1: Oki, bener.
2: Sama Boris. Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
3: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
2: itu sangat amat terbantu di situ ya.
1: Tidak akan
3: bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
2: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
3: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
2: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
1: Benar.
2: Lagi.
1: Anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
2: Hawa.
1: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
2: Best momennya?
3: Gue ngerasa di sore hari.
1: Oke.
3: Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
2: Saat lelah itu ya.
3: Udah. Waduh itu. Asik. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
2: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
3: Gue, itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
2: Paham. Betul.
3: Ya, tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
2: Alright. Berarti lu lu pengennya sekarang adalah menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
3: Betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini, itu udah urusan Allah lah.
2: Iya benar, benar.
3: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini, gue bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah alhamdulillah.
2: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak kayak zaman muda gitu ya?
3: Udah. Label juga udah ngerti lah. Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan. Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu. Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan. Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
1: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di Smo DSP.
3: Ada, udah.
1: Ada MV?
3: Ada, udah. Ada juga filmnya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya. Karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini. Udah kayak short movie. Short movie judulnya Kembali Pulang.
1: Nah, itu dia.
3: Gue sendiri yang memainkannya. Memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
1: Betul, menghemat dan, budget kan.
2: Dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
3: Sorry. Nah, mati gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue. Akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya. Karena di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
1: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
2: seluruh Indonesia.
1: Alright, thank you so much.
2: Thank you,
1: Bang Ari Wahab.
3: Thank you, Adit.
1: Sukses buat next project-nya ya.
3: Sukses buat kalian juga.
2: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
2: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
1: Gue Edit.
2: Dan juga
3: Ari Wahab.
2: Bye-bye.
0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Graduate.
4: Saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan di jam 9 ini ya, lebih dikit tentunya kita akan masuk di segmen Request Time. It's time for Request Time ya. Dan buat kamu-kamu teman Pro 2 yang sedang menghabiskan di malam hari ini ya, hari apa sekarang, hari Rabu teman Pro 2 ya, mungkin biar lebih syahdu lagi malamnya, bisa banget kamu request lagu favorit kamu di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini bareng aku GG tentunya ya. Bisa langsung WhatsApp di 0811 399 1054, kirim salam juga boleh di situ ya, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau juga bisa bergabung di live TikTok kita malam hari ini tentunya ya, di akun RRI underscore Singaraja. Komen-komen aja di situ pengen diputerin lagu apa ya, aman aja. Seperti teman Pro 2 ini yang bergabung di WhatsApp ya, dari tadi jam berapa ini WhatsAppnya, Kanang Boy. Seperti biasa kalau Kanang Boy WA-nya selalu panjang ya, ada salam-salam juga. Tadi bergabungnya di jam 6 sore ya. Assalamualaikum Kang Gigi, waalaikumsalam dari Nang Boy Kalimantan Selatan. Lagu dari Ed Sheeran, judulnya Sivers, aman udah aku masukin. Salam buat Kak Anggi Revalina, Kak Esi Valviana, Kak Ari bersama Ibu Nini Zeren, Kak Juwita, Ibu Di, Bude Resmi, Kak Fir, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja, Kak Sria Selalu, Pak Budi, Kak H2O atau Kak Akbar, Kak Alvino, Ipmen, Al Hanif, Kak Maco, dan semua pendengar RRI Pro 2 Singaraja aja. Dan penyiar Pro 2 Singaraja buat Bule Salsa, Tika, Aisyah, Jambul, dan Mbah Wira, dan penyiar Pro 1 Singaraja aja. Buat GG doa yang terbaik, jaga kesehatan, hati-hati pulangnya, jangan lupa minum air putih, matur suksma mewali Kanang Boy. Kalimantan Selatan, kabut asap pekat berbahaya, Pemprov Kalimantan bagikan 100 paket sembako bagi warga kurang mampu, jarak pandang menurun. Waduh, masih belum mereda ya ternyata ya, ini kita dapat update dari warga Kalimantannya langsung dari Kanang Boy. Semoga teman-teman warga masyarakat di Kalimantan selalu diberikan kesehatan dan juga ketabahan ya dalam menjalani musibah ini, dan semoga cepat mereda ya, dan semoga makin banyak bantuan-bantuan yang disalurkan, tidak hanya dari pemerintah aja, mungkin dari orang-orang baik yang ada di Indonesia ini. Amin astungkar. Lagunya udah aku masukin, Sivers, Ed Sheeran. Berikutnya di WhatsApp juga ini Kak Sria Selalu ya, yang juga bergabung di live TikTok kita malam hari ini, pengen diputerin lagu Rio Laskart, Sumpah Mati. Aman Kak Sria Selalu, udah aku masukin. Berikutnya ada Kak Ari, seperti biasa Kak Ari juga bergabung di WhatsApp ya, dan juga di live TikTok kita pengen diputerin lagu favoritnya ini, Adrian Halif 2001 kali. Sip Kari, udah aku masukin juga. So untuk kamu teman Pro 2, jangan mau kalah sampai jam 10 malam nanti ya, ditunggu request lagunya. Langsung saja, ini dia lagu untuk Kanang Boy, Sivers dari Ed Sheeran. Enjoy.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: bien.
1: Siapa yang lagi berantem sama pacarnya? Aman aja, itu mah marah-marah manja asik. Semoga kalian tetap awet-awet ya, seperti kata Adrian Halip tentunya. Walaupun 2000 kali berantem, berkelahi, tapi janji harus balikan 2001 kali. Itu dia teman Pro 2 ya. Oke, kita lanjutin lagi request time jaga malam Pro 2 dari Singaraja malam hari ini bareng aku Gege tentunya ya. Dan teman Pro 2 gak kerasa ini slot requestnya udah habis. Luar biasa banget atensi dari teman Pro 2 ya. Dan di segmen ini kita ada 3 lagu tentunya requestan dari siapa ini ya. Sedih aku sebelum hujan, Irgitaf buat Nini Zeren yang bergabung di WhatsApp tadi. Aman ini. Aku udah masukin lagu Nini di playlist dan tentunya akan aku putarkan di segmen ini ya. Nini juga bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Halo Nini. Berikutnya ada Spontan Tanpa Uhuy dari Dead Bill. Ini requestannya dari Pak Budi. Seperti biasa Pak Budi bergabung di live TikTok kita. Aman aja Pak Budi, udah aku masukin. Berikutnya ada Sumpah Mati dari Selina featuring Andi Rianto. Requestannya dari Kakak Fir yang bergabung di live TikTok kita juga malam hari ini. Aman aja ya, aku akan puterin. Masih banyak lagi requestan dari teman Pro 2 tentunya, sabar di segmen berikutnya. Langsung saja ini dia, Sedih Aku Sebelum Hujan dari Irgitaf untuk Nini Zeren. Enjoy Nini.

0: Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu dia sumpah mati dari Selina, requestannya dari Kakak Fir yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi di segmen, segmen terakhir teman Pro 2, gak kerasa ya. Tapi sebelum itu kita bacain dulu, ini ada pesan dari teman Pro 2 yang bergabung di WhatsApp ya. Ini dari Kak Akbar, yang tadi aku salah, aku kira Kak Alvino karena di atas ada fotonya Kak Alvino, ternyata yang kemarin. Sorry Kak Akbar. Oke, kita bacain ya. Katanya, maafkan aku yang kerap buta melihat pengorbanan, menolak kenyataan dan tenggelam dalam penyesalan. Saat duniaku terasa sempit dan penuh dengan kecewa, engkau tetap menjadi rumah yang menampung segala lara. Aduh. Buat kamu-kamu yang masih punya rumah ya untuk menampung segala lara seperti yang Kak Akbar utarakan ini, dijaga baik-baik rumahnya ya. Jangan sampai kamu merusak rumah kamu sendiri teman Pro 2. Kalau bisa kamu juga menjadi rumah untuk seseorang tersebut. Asoy deh. Oke teman Pro 2, kita lanjut ke request lagu ya. Di sini ada 1 2 3 4 lagu terakhir ternyata teman Pro 2. Dari siapa aja kita bacain. Ada Salma Salsabil dengan judul Berharap Pada Timur. Requestannya dari Kamacho aka Kak Males Komen yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Udah aku masukin di playlist aman aja. Berikutnya ada dari Yura Yunita dengan judul Mau Jadi Apa. Requestannya dari Kak Alvino yang bergabung di live TikTok kita juga malam hari ini. Berikutnya ada Kak Lestari. Kak Lestari masih bergabung kah di live TikTok kita atau udah istirahat? Aman aja Kak Lestari, aku masukin lagu requestannya Mantanku dari Kotak. Siapa tuh mantannya kalau boleh tahu? Kalau nggak boleh, nggak apa-apa. Berikutnya, terakhir ada dari Budai Resmi ya, yang akhirnya kebagian slot requestnya di malam hari ini. Budai Resmi, katanya sekarang lagi mantau di streamingnya. Terima kasih Budai Resmi, aku puterin Teh Hijau dari Tulus buat Budai Resmi. Itu dia teman Pro 2, semua requestan lagu dari teman Pro 2 malam hari ini udah aku puterin ya, berarti. Dan aku nggak punya hutang, oke? Jangan nagih-nagih. Setelah ini seperti biasa, masih bareng aku di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan diputar-putar dulu frekuensinya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia berharap pada timur. Dari Salma Salsabil.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman dua-dua, kamu pernah nggak memperhatiin rumput lapangan sepak bola yang terlihat bergaris atau kotak-kotak? Ternyata itu bukan dicat nih teman dua-dua, melainkan hasil dari arah mesin pemotong rumput teman dua-dua. Saat rumput dipotong ke arah yang berbeda, pantulan cahaya membuat sebagian terlihat lebih terang dan sebagian lagi lebih gelap teman dua-dua. Pola ini bukan cuma mempercantik lapangan, tetapi juga membantu pemain, pelatih, hingga wasit melihat posisi dan pergerakan bola dengan lebih jelas selama jalannya pertandingan nih. Jadi garis-garis di lapangan bukan sekedar estetika aja teman berdua, tapi juga punya fungsi penting dalam permainan sepak bola.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya, dan selamat malam buat kamu teman Pro 2 yang baru bergabung di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan kita masuk di segmen curhat kamu teman Pro 2 ya, tentunya ruang untuk kita ngobrol santai tentang cerita, perasaan, dan pengalaman yang mungkin pernah kita alami ya. Malam ini kita akan membahas satu pengalaman yang rasanya gak mudah untuk diterima gitu ya, yaitu dikhianati. Pernah gak sih kamu teman Pro 2 memberikan kepercayaan kepada seseorang, merasa yakin bahwa dia adalah orang yang bisa diandalkan, tapi ternyata justru dia yang membuat kita kecewa? Pengkhianatan gak selalu datang dalam bentuk yang besar. Bisa berupa cerita pribadi yang kita titipkan ternyata dibagikan kepada orang lain gitu. Bisa juga ketika seseorang yang kita percaya ternyata gak jujur, mengingkari janji, atau mengambil keputusan yang membuat kita merasa tidak dihargai. Yang membuat sakit biasanya bukan cuma apa yang dilakukan, tapi karena hal tersebut datang dari orang yang sebelumnya kita percaya. Ketika dikhianati, wajar kalau kita merasa kecewa, marah, bingung, atau bahkan mempertanyakan keputusan kita sendiri karena sudah memberikan kepercayaan itu. Tapi malam ini kita gak akan membahas bagaimana membalas orang yang sudah menyakiti kita. Enggak. Kita akan ngobrol tentang bagaimana memahami rasa kecewa tersebut dan perlahan menentukan langkah setelah kepercayaan kita rusak. Dan teman Pro 2, ketika seseorang yang kita percayai justru mengecewakan, tentunya dan memang tidak mudah ya untuk langsung bersikap biasa aja. Mungkin kita bahas lebih dalam lagi tentang rasa kecewa setelah dikhianati ini di segmen berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di curhat kamu bareng aku GG tentunya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Salah satu alasan pengkhianatan terasa begitu berat adalah karena kita gak menduganya dari orang tersebut, teman Pro 2. Kalau seseorang yang memang gak terlalu kita kenal melakukan sesuatu yang mengecewakan, mungkin kita bisa lebih mudah mengambil jarak gitu dan biasa aja. Tapi ketika yang melakukannya adalah sahabat, teman dekat atau orang yang selama ini kita percayai, perasaannya itu beda banget. Kita mungkin mulai mengingat kembali berbagai kejadian. Ternyata selama ini dia seperti itu ya. Atau kenapa aku bisa percaya sepenuhnya kepada dia? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa terus muncul di kepala kita. Tapi jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri hanya karena pernah percaya kepada seseorang, teman Pro 2. Memberikan kepercayaan bukan sebuah kesalahan. Kita memang gak bisa mengontrol pilihan dan tindakan orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah belajar dari kejadian tersebut. Kalau memang perlu waktu untuk menenangkan diri, ya ambil waktu. Take your time. Gak harus langsung memutuskan apakah hubungan tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Yang penting, beri ruang untuk diri sendiri memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana perasaan kita setelahnya. Karena memaafkan, berdamai dengan kejadian, dan kembali memberikan kepercayaan adalah tiga hal yang berbeda, teman Pro 2. Lalu, apakah setelah dikhianati kita masih bisa percaya lagi kepada orang lain? Kita bahas di segmen berikutnya di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini bareng aku, Gigi. So, stay tune terus.

Teman Pro 2, setelah mengalami pengkhianatan, mungkin muncul satu pikiran, kalau orang yang aku percaya saja bisa melakukan itu, lalu siapa yang bisa dipercaya? Iya gak sih? Perasaan seperti itu bisa muncul secara alami. Ketika menjadi lebih hati-hati, kita bisa lebih banyak berpikir sebelum bercerita, atau mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk percaya kepada seseorang. Dan sebenarnya menjadi lebih berhati-hati adalah setelah mengalami pengalaman yang gak menyenangkan, bukan berarti kita harus menutup diri dari semua orang. Kita bisa belajar memberikan kepercayaan secara bertahap. Kenali seseorang, lihat bagaimana dia memperlakukan kita dan orang lain, serta perhatikan apakah perkataan dan tindakannya berjalan sejalan. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa satu orang yang mengecewakan kita tidak otomatis mewakili semua orang. Jadi jangan digeneralisir. Masih ada orang-orang yang bisa menghargai kepercayaan kita kok. Masih ada teman yang bisa menjaga cerita. Masih ada orang yang bisa hadir tanpa membuat kita merasa harus terus-menerus curiga. Jadi jangan biarkan satu pengalaman buruk membuat kita kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain tentunya ya. Kita boleh belajar menjadi lebih hati-hati, tapi tetap beri kesempatan kepada orang-orang yang menunjukkan bahwa mereka memang bisa dipercaya. Mungkin luka karena dikhianati gak bisa langsung hilang dalam satu malam, teman Pro 2. Tapi kita bisa memilih bagaimana melanjutkan hidup setelah kejadian tersebut. Kita tutup obrolan malam ini dengan satu pesan penting di segmen terakhir nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM, Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Ya kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir di segmen curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja bareng aku GG tentunya teman Pro 2 ya. Dan masih tentang topik dikhianati. Dikhianati memang bisa membuat kita kecewa kepada seseorang teman Pro 2. Apalagi ketika orang tersebut sebelumnya memiliki tempat yang penting dalam hidup kita. Tapi jangan sampai tindakan orang lain membuat kita meragukan nilai diri kita sendiri ya. Kalau seseorang memilih untuk tidak menjaga kepercayaan yang kita berikan, itu adalah pilihan dan tanggung jawab mereka. Kita bisa mengambil pelajaran dan kejadian tersebut tanpa harus terus hidup dalam rasa kekecewaan. Kita juga gak harus buru-buru memaafkan kalau memang masih membutuhkan waktu untuk memahami perasaan sendiri. Dan memaafkan juga gak selalu berarti kita harus kembali memberikan kepercayaan yang sama seperti sebelumnya. Ada hubungan yang mungkin masih bisa diperbaiki setelah komunikasi dan perubahan. Ada juga hubungan yang membuat kita memilih untuk menjaga jarak. Keduanya membutuhkan pertimbangan yang matang dan batasan yang sehat tentunya. Dan yang paling penting, jangan kehilangan kemampuan untuk percaya hanya karena pernah dikecewakan. Tetap belajar mengenali orang, menjaga batasan, dan menghargai diri sendiri. Karena pengalaman dikhianati seharusnya menjadi pelajaran tentang bagaimana kita membangun hubungan yang lebih sehat, bukan alasan untuk menutup semua pintu. Kalau malam ini kamu mungkin teman Pro 2 sedang berada di fase kecewa karena dikhianati, bisa diingat satu hal. Kepercayaan yang pernah kamu berikan bukan sesuatu yang membuatmu bodoh. Kamu hanya sedang belajar mengenal siapa yang benar-benar bisa menjaganya. Dan tentunya, tidak semua orang bisa menjaganya. Dan khusus untuk kamu, teman Pro 2, kamu harus menjadi seseorang yang bisa menjaga kepercayaan dari siapapun ya. Dan itu dia pembahasan kita di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja malam hari ini bareng aku GG tentunya. Tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja karena seperti biasa aku masih punya playlist lagu untuk kamu dengarkan menghabiskan malam hari di hari Rabu ini tanggal 23 September 2026 tentunya. Semoga kamu bisa tetap menjaga hati, jaga batasan, dan jangan kehilangan kepercayaan kepada orang-orang baik yang masih ada di sekitarmu ya. Sekali lagi terima kasih, aku Gigi pamit. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini, lagi foto produk aku. Mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Wuhuu. Mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online.

0: yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing, lemes, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan yang bikin ngeri, ini sering kejadian saat mobil dalam kondisi diam, mesin nyala, apalagi di tempat tertutup. Jadi jangan anggap aman cuman karena AC hidup dan mobil terasa nyaman ya. Pastiin kamu nggak parkir terlalu lama di ruang tertutup dan tetap ada sirkulasi udara. Karena yang bahaya itu bukan AC-nya, tapi gas tak kasat mata yang bisa datang kapan aja. Yuk lebih waspada, biar tetap nyaman tanpa harus ambil resiko.
1: Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar

Dalam hidup ini, kita semua adalah penjelajah. Di setiap tikungan dan jalan yang kita tempuh, kita terus mencari makna, menggali lebih dalam untuk menemukan jati diri. Tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan ini, karena seringkali yang paling berharga adalah proses pencarian itu sendiri. Saat dunia di luar terlalu bising, dengarkanlah hatimu. Di sanalah suara batin yang paling jujur akan membimbingmu. Ia akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak terduga, mengarahkan langkahmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan dan harapan dari orang lain, keaslian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Ia adalah cahaya yang memancarkan keunikanmu, sesuatu yang membuatmu berbeda dan istimewa. Perjalanan menemukan diri bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu dengan cepat, melainkan tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil, setiap pelajaran yang kita pelajari. Dengan keberanian untuk mendengarkan hati dan keteguhan untuk menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang sejati dan menemukan diri yang sebenarnya.

Om Swastiastu. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama kami dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Di dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 1 disebutkan bahwa Sri Bhagawan

hatinya. Sri Bagawan berkata, "Kini dengarlah wahai Partha, bagaimana cara melaksanakan yoga dengan pikiran yang selalu tertuju kepada aku. Dengan aku sebagai tempatmu berlindung dan tanpa diragukan lagi engkau mengetahui aku dengan sepenuhnya." Adapun maksud dari seloka ini adalah, tiada seorang pun yang dapat mengerti dan dapat mengetahui tentang sifat rohani, nama, bentuk, sifat kemahakuasaan, dan kegiatan mahakuasa melalui indera-inderanya yang dicermari secara material. Sebab yang mahakuasa tidak dapat dibayangkan dengan sepenuhnya. Sehingga di dalam hal ini, kita diajarkan untuk bagaimana merenungkan, bagaimana menghayati, dan bagaimana memikirkan yang mahakuasa agar selalu pikiran kita terfokus pada yang mahakuasa. Tetapi mahakuasa memperlihatkan dirinya kepada para penyembah, karena mahakuasa menyayangi mereka atas cinta bakti rohani mereka kepada beliau. Dengan demikian, maka dapat kita sampaikan bahwa kepribadian Tuhan Yang Maha Esa melampaui segala paham material tentang kegelapan. Hanya orang yang mengenal beliau dapat melampaui ikatan kelahiran dan kematian. Tiada cara lain untuk mencapai pembebasan selain pengetahuan tentang kepribadian yang paling utama itu. Tidak ada kata kebenaran yang lebih tinggi daripada kepribadian yang paling utama. Karena beliau adalah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha mulia, dan maha segala dari segala maha yang sempurna. Beliau lebih kecil daripada yang paling kecil, dan beliau lebih besar daripada yang paling besar. Beliau mantap bagaikan pohon yang diam. Beliau menerangi angkasa rohani ibarat cahaya matahari. Seperti halnya sebatang pohon menyebarkan akarnya, begitu pula beliau menyebarkan tenaga-tenaganya yang paling luas. Dengan meditasi, dengan mengagungkan nama beliau, dengan mengingat beliau selalu, maka segala yang ada akan dijaga oleh beliau, dan segala yang tidak ada akan diberikan oleh beliau. Itulah sebabnya mengapa dalam hal ini Arjuna diberikan pengetahuan untuk mampu dan tahu bagaimana merenungkan yang maha kuasa itu sendiri. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Bila ada kata yang salah atau kurang berkenan di hati para pendengar, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan para mesanti. Om Santi, Santi.

teman Pro2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Perdua, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Perdua Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Perdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: adalah bintang yang jauh di langit malam, selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat, ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang.

Siapa nih yang kalau lagi ketawa malah pakai emoji nangis? Lagi gemes, pakai emoji nangis juga. Kaget, emoji nangis. Gak habis pikir sama kelakuan temen, emoji nangis juga. Nah, ternyata kamu gak sendirian. Emoji loudly crying face sekarang jadi salah satu emoji yang paling sering digunakan. Bahkan penggunaannya sudah jauh berkembang dari arti sebenarnya, yaitu menangis. Buat anak muda, satu emoji ini bisa punya banyak makna tergantung situasi dan konteksnya. Jadi, kalau ada teman kamu balas chat cuma pakai emoji nangis, jangan langsung dikira lagi sedih ya. Bisa jadi dia justru lagi ngakak sampai nggak tahu harus balas apa. Kalau kamu, akhir-akhir ini emoji apa sih yang paling sering kamu pakai?

0: Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya.

golpe avisa. Vino con no sé, Julisa. Vengo con la buena vibra.

0: Sobernado. One love.
1: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
2: Pasti dong, tapi lewat media apa?
1: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
2: Emang cocok buat anak muda?
1: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
2: Format iklannya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
2: Gas deh! Gimana dong caranya?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
3: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
4: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu, saudara umat sedharma pendengar yang berbahagia, puja pengastuti dan angayu bahagia senantiasa kita panjatkan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa yang paramakawi, karena tentunya atas asung kertewarenugrahenya kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng kembali dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk merenung sejenak, untuk memahami, menghayati, serta melaksanakan inti dari ayat-ayat dalam Sloka Menawa Dharma Sastra yang tertuang dalam Adiyaya 6 sloka nomor 13 yang berbunyi sebagai berikut.

Artinya, hendaklah ia menyantap sayur-sayuran yang tumbuh di tanah kering atau dalam air, bunga-bungaan, umbi-umbian, dan buah-buahan. Hasil dari kayu-kayu suci dan minyak yang diambil dari buah-buahan hutan. Umat Sedharma yang kami hormati, sloka ini mengajarkan tentang pola hidup sederhana, suci, dan selaras dengan alam. Makanan yang dianjurkan bagi seorang yang menjalankan kehidupan tapa atau wanaprasta atau kehidupan spiritual adalah makanan yang berasal dari alam tanpa melalui proses yang berlebihan. Jenis makanan tersebut meliputi sayuran, bunga yang layak dikonsumsi, umbi-umbian, buah-buahan, serta minyak nabati yang diperoleh dari hasil pepohonan. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir, kami menghaturkan para mesanti.

0: listening to Rumah FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Demam Periode, pemerintah Provinsi Bali mendorong pengembangan sport tourism sebagai salah satu daya tarik baru untuk mendatangkan wisatawan. Kegiatan olahraga berbasis pariwisata dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan di berbagai kabupaten dan destinasi wisata di Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iwayan Sumarejaya, mengatakan perkembangan sport tourism juga didorong oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. Menurutnya, kegiatan olahraga yang dikemas sebagai event pariwisata kini berkembang cukup masif dan perlu dimanfaatkan untuk memperkuat daya tarik wisata Bali. Sementara itu, nilai integritas dinilai perlu ditanamkan sejak dini kepada generasi muda melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan penyuluh anti korupsi Buleleng, Imade Moga Karisma, yang mengatakan integritas tidak hanya dibutuhkan ketika seseorang sudah menjadi pejabat atau aparatur sipil negara. Menurutnya, integritas merupakan bekal yang perlu dimiliki setiap orang sebelum memasuki dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Ia menyebut sejumlah nilai yang perlu ditanamkan sejak dini, diantaranya kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian, dan kesederhanaan. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Tasa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

teman-teman.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama

0: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to Spada. Selamat pagi, teman Produa.
3: 105,4 FM Produa Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Produa. Balik lagi di Spada bareng aku, Kita Saputri. Hari ini hari Kamis ya, 24 September. Ke kampus, mau ke kantor, atau mau ke sekolah ya, ataupun yang lagi dapat shift siang, mungkin libur di rumah aja sambil dengerin Produa FM Singaraja. Nah, untuk kamu yang sekarang lagi kuliah, kamu ada ikut organisasi kampus gak sih teman Produa? Atau mungkin pernah ikut kepanitiaan UKM, himpunan mahasiswa, BEM, atau komunitas tertentu? Kalau iya, boleh diingat-ingat lagi dong, waktu pertama kali memutuskan ikut organisasi, apa yang ada di pikiran kamu? Apakah biar punya pengalaman, biar punya teman lebih banyak, biar gak cuma kuliah pulang, atau mungkin ada yang berpikir kayaknya seru nih kalau ikut kegiatan kampus, dan memang organisasi kampus itu bisa membawa kita ke banyak pengalaman baru, ketemu orang dengan karakter yang beda, belajar kerjasama, ngomong depan orang, bikin acara, ngatur waktu, tanggung jawab. Tapi setelah dijalani, kadang realitanya gak sesantai yang dibayangkan ya. Rapat, tugas kuliah, deadline, kegiatan, revisi. Wah, ketika semuanya datang bersamaan, mulai muncul satu pertanyaan, ini aku lagi berkembang atau sebenarnya keteteran sih? Karena kan ada mahasiswa yang ngerasa organisasi justru membuat dirinya lebih percaya diri dan punya banyak pengalaman, tapi ada juga yang akhirnya merasa waktunya habis untuk organisasi sampai tugas kuliah mulai berantakan. Nah, sebenarnya organisasi kampus itu harus seperti apa sih teman Produa?

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

kalau kita ngomongin organisasi kampus, sebenarnya banyak banget hal yang bisa dipelajari yang mungkin gak selalu kita dapat di ruang kelas ya teman Pro 2. Misalnya aja soal komunikasi. Di kelas mungkin kita terbiasa mendengarkan dosen dan mengerjakan tugas, tapi ketika masuk organisasi kita harus berkomunikasi dengan banyak orang. Ada yang punya cara berpikir berbeda, ada yang cepat ngambil keputusan, lebih suka berdiskusi panjang, ada yang pendiam, ada juga yang sangat aktif. Nah dari sana kita belajar kalau bekerja sama gak selalu berarti semua orang harus punya cara berpikir yang sama. Kita belajar mendengarkan, belajar menyampaikan pendapat, mencari jalan tengah, dan organisasi juga membuat kita belajar bertanggung jawab. Misalnya kamu dikasih tugas menjadi bagian dari sebuah kegiatan, ada deadline, target, ada orang lain yang menunggu pekerjaan kamu. Artinya kamu belajar bahwa keputusan dan pekerjaanmu punya dampak terhadap orang lain. Hal-hal seperti ini bisa menjadi pengalaman yang berguna ketika nantinya kita masuk ke dunia kerja atau lingkungan profesional. Selain itu, organisasi juga bisa memperluas lingkungan pertemanan. Kita bisa ketemu mahasiswa dari jurusan lain, angkatan lain, bahkan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Dan dari sana kita bisa menemukan perspektif baru. Tapi organisasi juga bukan berarti selalu menyenangkan ya, karena ada rapat, perbedaan pendapat, kegiatan yang gak berjalan sesuai rencana, ada anggota yang punya kesibukan masing-masing, dan masih banyak lagi. Dari sana kita mulai belajar satu hal penting, kalau organisasi bukan cuma tempat mencari pengalaman, tapi juga tempat belajar menghadapi situasi yang gak selalu sesuai dengan keinginan kita.

0: Hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di LNI Pro 2. Singkat aja, Spada.

sudah memutuskan untuk ikut organisasi, bagaimana sih supaya semuanya tetap seimbang? Yang pertama kita harus mengenali prioritas ya teman perdua. Sebagai mahasiswa tentu ada tanggung jawab akademik yang tetap perlu diperhatikan. Jadi sebelum menerima tugas atau tanggung jawab baru, coba dilihat dulu jadwal dan kapasitas kita. Dan kemudian adalah jangan takut mengatakan enggak dulu. Ini penting, kadang dalam organisasi kita ingin terlihat aktif, akhirnya setiap ada tugas kita bilang iya, setiap ada kegiatan kita ikut, setiap ada posisi yang kosong kita ambil, padahal kemampuan kita terbatas ya. Ketiga, belajar mengatur waktu. Kuliah dan organisasi memang bisa berjalan bersamaan, tapi kita perlu tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya organisasi, dan kapan waktunya istirahat. Keempat, jangan mengejar organisasi hanya karena takut ketinggalan. Kadang kita melihat teman punya banyak pengalaman, ada yang jadi pengurus, kepanitiaan, sertifikat gitu kan. Kita berpikir, ah aku kayaknya harus punya deh sebanyak itu. Padahal perjalanan setiap mahasiswa itu berbeda. Gak semua pengalaman harus kita ikut, yang penting adalah pengalaman yang kita jalani benar-benar memberi ruang untuk kita belajar.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman berdua, ada stadion di Jakarta Barat yang lagi rame banget ya diomongin karena memang suasananya disebut-sebut mirip lapangan sepak bola di Brazil. Namanya Stadion Taman Sari. Stadion yang ada di tengah permukiman padat ini masih rame dipakai warga untuk main dan berlatih sepak bola, termasuk anak-anak ya. Tapi menjelang malam aktivitas mulai terbatas karena penerangannya masih minim. Stadion ini dibangun sekitar era 1980-an dan sempat direnovasi di tahun 2012. Kini Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan akan meninjau langsung kondisi stadion untuk melihat kebutuhan penerangan. Nah, teman berdua, kalau lapangannya udah punya vibe-vibe Brazil, tinggal lampunya aja nih ya yang perlu dibikin aktivitas malam ikut terang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2. Buat sebagian anak muda, bikin playlist bukan sekedar mengumpulkan lagu favorit nih. Pemilihan lagu bisa disesuaikan dengan suasana hati, aktivitas, bahkan momen tertentu dalam hidup nih. Ada playlist buat nemenin perjalanan, olahraga, belajar, sampai saat lagi butuh waktu untuk sendiri. Kebiasaan sederhana ini ternyata bisa menjadi cara seru untuk mengenali selera dan suasana hati sendiri loh teman Pro 2. Bahkan nih, playlist lama kadang bisa mengingatkan kita pada fase atau momen tertentu yang pernah dilewati. Ternyata lagu itu bisa memberikan memori untuk kita ya teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore. Okay.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Teman Pro 2, ada kejadian nggak biasa nih di Cina ya. Seorang lansia yang sudah dinyatakan meninggal dunia ternyata masih bisa bernafas setelah sempat dimasukkan ke peti pendingin. Peristiwa ini terjadi di desa Liu Gusi Hebei. Lansia berusia sekitar 70 tahun sebelumnya mengalami stroke dan kanker stadium akhir. Keluarga mengira sih sudah meninggal gitu kan, tanggal 8 September malam, dan memasukkannya ke peti pendingin sambil menunggu kerabat datang. Tapi sehari kemudian keluarga mendengar suara dari dalam peti. Saat dibuka ternyata lansianya masih bernafas dan sempat bertahan selama 2 hari sebelum akhirnya meninggal pada 11 September. Kondisi seperti ini tuh dikaitkan dengan istilah kematian semu, ketika fungsi viral tubuh sangat melemah hingga sulit terdeteksi. Nah, kejadian seperti ini tuh jadi pengingat untuk kita ya teman Pro 2, kalau pentingnya memastikan kondisi seseorang secara medis sebelum benar-benar dinyatakan meninggal dunia.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.